0: hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%, bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC terdeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus. Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
8: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
9: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. institusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
10: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
9: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
11: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin di objektif lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
11: Itu.
9: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Dan bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Wiyo Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
15: editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
15: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak ada adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mangkuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mangkuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik, pendengar, ada kembali bersama saya Lia Aulia di Kediri Pagi ya. Baru saja Anda dengarkan ya promo Bintang Radio 2026 ya. Jadi ini sudah kembali hadir mendekati peringatan Hari Radio pada September. Nah, Bintang Radio pun juga kembali hadir, merupakan ajang pencarian bakat penyanyi legendaris persembahan dari RRI yang tentunya ini lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital ya. Jika Anda punya hobi nyanyi, suaranya bagus begitu ya, daripada nyanyinya di yang tahu-tahu aja gitu ya, disimpan, mending biarkan semua orang tahu bahwa Anda bersuara emas. Jika Anda berumur 15 hingga 25 tahun dan memiliki bakat menyanyi, bisa segera mendaftar ya. Dan sekarang pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 sampai dengan nanti akhir Agustus, 30 Agustus 2026. Untuk wilayah Kediri, Anda bisa menghubungi kontak person kami, Fauzi Ahmad, di 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Baik, tentunya pagi hari ini masih menemani Anda mengawali aktivitas pagi harinya ya. Semangat terus dan dalam menggapai berkah, karena hari ini hari Jumat ya, yang semoga juga diberikan kelancaran, keberkahan untuk kita semuanya. Kita masih menemani Anda dengan informasi-informasi terkini dari kawasan Tulung Agung. Kementerian Sosial yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Tulung Agung menyediakan rumah terapi Abaku, anak berdaya, adaptif, kreatif, dan unggul, untuk memperluas akses layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan perkembangan. PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin mengatakan rumah terapi Abaku merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dengan Sentra Terpadu Kartini Temanggung Kementerian Sosial dalam menyediakan layanan terapi yang mudah dijangkau masyarakat. Dikatakan oleh Ahmad Baharudin, Kemensos menyediakan peralatan terapi, sedangkan PMK Tulung Agung menyiapkan tempat dan juga terapis. Dijelaskan rumah terapi Abaku menyediakan tiga layanan, yakni terapi wicara, terapi okupasi, dan fisioterapi, untuk membantu anak mengatasi hambatan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Layanan tersebut diberikan secara gratis dengan prioritas anak dari keluarga desil 1 hingga 4. Sasaran utama pelayanan adalah anak usia 0 hingga 12 tahun. Namun layanan juga dapat diberikan kepada anak di atas usia tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ahmad mengatakan penyediaan rumah terapi tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus membantu anak memperoleh terapi secara rutin sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Pemkab Tulungagung juga menyiapkan kemungkinan penambahan fasilitas dan jumlah terapis. Apabila kebutuhan pelayanan meningkat, penambahan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah anak yang mengakses layanan. Sementara itu, Kabag TU Sentra Terpadu Kartini Temanggung Kemensos RI Lulut Sugianto mengatakan rumah terapi Abaku merupakan rumah terapi ke-21 yang dikembangkan Kemensos di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Kalimantan Timur.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Peserta didik, segala staf dan pimpinan menengah Sespimen Polri tertarik potensi UMKM budidaya lele di Kabupaten Kediri. Hal ini karena pengembangan usaha tersebut sedang menghadapi tantangan seperti biasa biaya produksi, modal, hingga pemasaran. Dikatakan oleh pengawas Poklat ke-18 ya, Brigjen Pol Misbahul Munawar, pada pembukaan pelatihan manajemen training course level 3 Serdi Sespimen Polri di Krek ke-67 TA 2020 di Aula Wicaksana Lagoa Polres Kediri pada Kamis kemarin. Dalam kajian awal, budaya lele di Kabupaten Kediri memiliki peluang pasar yang cukup besar, namun tantangan seperti biaya produksi, akses modal, dan pemasaran masih menjadi bagian yang perlu diperkuat. Menurut Misbahul, sektor usaha masyarakat tersebut dinilai memiliki peluang untuk menjanjikan dikembangkan lebih besar lagi, apalagi masih menghadapi sejumlah tantangan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itu, jelas Misbahul, kondisi tersebut menjadi fokus penelitian Serdik Sespimen Polri melalui manajemen course level 3 di wilayah hukum Polres Kediri, Polda Jatim. Adapun kegiatan berlangsung pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2026. Terkait MTC level 3, mengangkat fokus pemberdayaan UMKM guna mendukung ekonomi yang produktif dan inklusif dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penelitian diarahkan untuk melihat potensi sekaligus persoalan yang dihadapi pelaku UMKM lele secara langsung. Ia mengemukakan semakin luas keterlibatan stakeholder akan dibutuhkan kemampuan koordinasi dan orkestrasi lintas sektor, bahkan termasuk dengan pembagian peran yang tetap berada pada kewenangan masing-masing. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Kediri AKBP Dr. M. Wahyudin Latif menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Polres Kediri sebagai lokasi MTC level 3. Ia berharap rangkaian penelitian berjalan lancar dan menghasilkan kajian yang bermanfaat. Ia berharap seluruh rangkaian penelitian berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu ditargetkan apa yang dilakukan ini juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: Baik, pendengar, saatnya kita beralih ke dialog pagi, dialog Kediri menyapa edisi kali ini. Nanti kita akan membahas tentang peran Bulog Cabang Kediri menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat. Ya, nanti kita akan membahasnya bersama dengan Hestiana Pening Utami, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Kediri. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau di SMS dan WhatsApp kami di 0811-354-1116.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, pagi hari ini dalam dialog Kediri menyapa edisi Jumat 14 Agustus 2026, kita akan membahas tema mengenai peran Bulog Cabang Kediri dalam menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat, ya. Dan kita sudah berhasil menghubungi narasumber kita pada kesempatan kali ini, ada Ibu Hestiana Penutami sebagai wakil pimpinan Cabang Bulog Kediri yang tersambung ya di saluran telepon. Selamat pagi Ibu Hesti, apa kabar?
1: Pagi Mbak Lia, alhamdulillah kabar baik. Mbak Lia apa kabar?
0: Kabar baik, luar biasa. Baik, Ibu Penny, di kesempatan pagi hari ini bisa dijelaskan mungkin secara umum bagaimana peran Bulog Kediri dalam menjaga ketersediaan dan keamanan ya pangan di wilayah Kediri dan sekitarnya.
1: Ya baik, terima kasih sebelumnya. Jadi memang Perum Bulog ini perannya cukup penting ya Mbak ya. Dia memang berperan sebagai menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi kalau untuk wilayah Kediri sendiri, kami membawahi ada 3 wilayah Mbak, di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan juga Kabupaten Nganjuk. Jadi apa ya istilahnya, kita itu menjaga stabilitas baik dari hulu sampai hilir. Jadi dari hulu ini kita menjaga harga gabah di tingkat petani, dari hilirnya kita juga tetap menjaga cadangan pangan pemerintah begitu.
0: Oke. Lalu sejauh mana ini kondisi stok dan mutu pangan khususnya beras yang menjadi makanan pokok masyarakat di gudang-gudang Bulog Kediri menjelang akhir tahun 2026 ini, Bu?
1: Alhamdulillah insya Allah secara stok kita aman ya, Mbak ya. Jadi untuk di Bulog Kancar Kediri saat ini stok kami ada di angka 109.000 ton setara beras, dan ini diperkirakan bisa cukup hingga 1 tahun ke depan.
0: Oke. Okay. Baik, ini cukup sampai bahkan bukan
1: lebih ya, 1 tahun lebih mungkin.
0: 1 tahun lebih. Wah, luar biasa begitu ya. Lalu apa saja ini tantangan terbesar yang mungkin dihadapi Bulog Kediri dalam menjaga stok pangan tetap aman, Bu?
1: Iya, jadi mungkin seperti yang kita ketahui sekarang kan mungkin kita dihadapkan dengan banyak perubahan cuaca, iklim, ya krisis global juga. Jadi memang tantangannya bagaimana kita tetap bisa menjaga ketersediaan stok pangan ini supaya ketika negara membutuhkan dalam situasi apapun, situasi darurat atau mungkin negara membutuhkan untuk bantuan sosial dan lain-lain, kita tetap tersedia. Dan itu memang selama kita, karena kan simpennya kita dalam jumlah yang banyak ya Mbak ya, jadi kita perawatannya pun harus kontinu, kita melakukan perawatan di gudang sehingga ketika penyaluran pun nantinya kualitasnya tetap terjaga seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau Bulog tuh nyimpen tuh dalam bentuk beras ya Bu ya, bukan padi begitu ya?
1: Iya betul.
0: Baik, dalam bentuk beras begitu ya. Karena memang kalau beras tuh juga ini memang perawatannya agak sulit juga ya Bu ya.
1: Iya. Jadi harus kondisi nggak memang dari betul. Jadi dari awal ketika pemasukan kita sudah melakukan grading, kemudian ketika penyimpanan juga ada standar atau kalau istilahnya di kami itu namanya PHGT ya Mbak ya, atau pengelolaan hama gudang terpadu. Jadi kita prinsipnya sebenarnya lebih ke pencegahan awal supaya selama penyimpanan itu tidak terjadi penurunan kualitas. Adapun jika memang karena penyimpanan yang cukup lama, sampai waktu 6 bulan bahkan tahunan, itu kan memang memungkinkan kondisinya mengalami turun mutu. Yeah. Jika memang itu terjadi turun mutu, maka kita akan melakukan reproses ulang sehingga yang kita salurkan itu dia sudah dalam keadaan baik kembali, tidak dalam keadaan turun mutu seperti itu.
0: Itu dilakukan di semua gudang Bulog ya?
1: Betul.
0: Baik. Lalu dari mana saja ini Bulog menyerap pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Raya?
1: Kalau bagi saya tentunya seperti tadi ya, cakupan yang saya bilang di awal, yaitu ya di Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan lanjut, dan tidak menutup kemungkinan sekitarnya juga ya. Karena memang perputaran beras itu kan cukup luas ya. Kadang ada juga hasil panen kita yang dibawa keluar wilayah Kediri juga ada juga wilayah panen lain, katakanlah mungkin Tuban, Bojonegoro bisa masuk ke Kediri juga. Tapi yang pasti daerah sekitar Kediri Raya ini juga sudah kita pastikan untuk diserap di Pulau Kediri.
0: Oke. Tapi pokoknya di kota, kabupaten juga Nganjuk ya.
1: Nganjuk. Betul.
0: Baik. Lalu bagaimana Bulog memastikan stok beras tetap tersedia, terutama ketika masyarakat kebutuhannya meningkat, kayak mungkin nanti menjelang ini 17-an kan juga banyak ya Bu ya, konsumsi naik ini ya, banyak acara, banyak kegiatan, banyak tasyakuran begitu. Nah, ini bagaimana dari Bulog untuk antisipasi hal tersebut?
1: Betul. Jadi di Bulog ini kan penugasannya memang melalui pemerintah ya. Untuk sampai 1 tahun ke depan kami memang sudah telah ditugasi oleh Bapak Nas untuk menyalurkan beras bantuan pangan ya. Yang kali ini akan kita salurkan, kalau di Kediri ini kurang lebih di wilayah Kancah Kediri kami menyalurkan untuk 488.000 jiwa. Yang insya Allah kita salurkan mulai bulan ini dengan masing-masing orang mendapatkan 30 kg beras. Jadi ini bantuan dari pemerintah gratis ya Mbak ya, untuk penerima bantuan pangan yang berada dalam desil 1-4. Nah, selain bantuan pangan, Bulog juga diberikan penugasan untuk menyalurkan beras SPHP yang saat ini pun sudah kami sebarkan di terutama pasar-pasar tradisional, khususnya juga pasar-pasar yang dicatat harganya oleh Bapak panel harga Bapanas, atau juga pasar-pasar SP2KP yang dicatat harganya oleh Disperindag gitu. Jadi insya Allah dengan adanya bantuan pangan dan kemudian kita ada penyaluran SPHP ini bisa apa ya, menstabilkan harga di tingkat konsumen. Jadi insya Allah masyarakat tidak perlu panik kalau cari beras SPHP ya. Insya Allah di semua pasar di wilayah Kediri ada, khususnya pasar-pasar yang tadi yang dicatat harganya oleh BPS dan Bapanas.
0: Oke. Lalu bagaimana mekanisme distribusi beras dari Bulog mungkin hingga bisa diterima oleh masyarakat nih Bu? Ada berapa distribusi ini, mungkin dari pasar ke tengkulak atau seperti ke toko-toko kecil maksud kami?
1: Ya, jadi pedagang pasar atau toko-toko kecil tadi itu langsung kami dropping Mbak sebenarnya. Jadi mereka melakukan pemesanan melalui aplikasi yang sudah kami sosialisasikan kepada pedagang ini, namanya Klik SPHP. Jadi awalnya mereka mendaftarkan dulu sebagai pengecer, pengecernya Perum Bulog, lalu kami masukkan dalam Klik SPHP, lalu mereka melakukan pemesanan sendiri melalui aplikasi tersebut, dan nanti beras kita antar, sehingga ini bisa memperpendek rantai distribusi yang bayar. Jadi dari Bulog langsung ke pedagang eceran. Kita jual SPHP di harga Rp11.000 dan mereka harapannya mereka menjual ke masyarakat itu tidak lebih tinggi dari harga Rp12.500, karena HET beras premium kan HET beras medium itu ada di harga Rp12.500 ya. Jadi harapannya masyarakat pun masih bisa membeli beras medium khususnya dengan harga yang terjangkau.
0: Oke, ini khusus beras SPHP ya Bu ya?
1: Betul.
0: Oke, tapi Bulog ini menyediakan beras premium juga kan untuk mungkin masyarakat yang juga menginginkan dari Bulog begitu?
1: Ada, namun hanya saja sekarang tersedianya kalau beras premium itu khususnya di retail modern Mbak. Jadi seperti Alfa, Indo, kemudian Superindo ya. Itu kami ada beras Bulog namanya, di sana ada merek Bifood, Cetra Ramos, dan juga beras Punokawan. Insya Allah itu tersedia di retail-retail modern.
0: Oke, baik. Kalau untuk SPHP ini sudah tersebar di pasar-pasar ya.
1: Betul.
0: Jadi nggak, masyarakat nggak usah khawatir belinya di mana gitu, atau mungkin di apa? Sudah ini Bu, berafiliat dengan Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga milik pemerintah.
1: Betul juga. Ya.
0: Ini kan juga termasuk juga sudah tersedia begitu.
1: Iya, betul. Jadi sudah beberapa KDKMP kita juga sudah melakukan pelayanan melalui KDKMP, dan KDKMP juga sebagian besar sudah bekerja sama dengan kami, baik untuk SPHP maupun minyak kita. Selain SPHP kan juga Bulog jadi distribusi apa minyak kita juga kan, Mbak.
0: Nah, ini Bu, ada selain mungkin ada minyak juga. Nah, selain dua komoditas ini ada komoditas apa lagi nih yang mungkin di bawah pengawasan Bulog terkait ininya ketahanan pangan, untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah Kediri.
1: Ya, jadi kalau penugasan kami saat ini memang ya memang yang paling utama beras ya Mbak ya. Kalau beras ini sudah pasti kami beli, simpan dan salurkan melalui bantuan pangan dan SPHP tadi. Kemudian minyak ini juga ada salah satu penugasan juga dari pemerintah untuk penjualan minyak kita ini, tapi memang minyak kita ini kami utamakan ke pasar-pasar yang tadi tradisional itu memang sudah petunjuk dari sana. Jadi kita memang mengutamakan pasar-pasar tradisional ini sebagai titik sebaran minyak kita. Jadi kita jangan sampai minyak kita ini hilang dari pasar. Jadi mungkin buat warga-warga Kediri sekitarnya khususnya, jika cari minyak kita, coba mungkin cari di pasar-pasar tradisional yang sudah diterapkan oleh Bulog setiap minggunya gitu Mbak. Jadi kalau kota Kediri seperti Stono Betek, Pahing, Pasar Bandar, kalau Kabupaten Kediri itu di Pamenang, kemudian ada di mana lagi, Pasar Gerinding, Ngadilui gitu. Jadi memang kita usahakan pasar-pasar tradisional ini jangan sampai stok minyak kitanya itu kosong. Jadi kami lakukan dropping itu secara rutin setiap minggu sekali ke pasar-pasar tersebut.
0: Ya. Baiklah, diantarkan ke pasar begitu ya, Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Baik. Apa ini kendala yang biasanya muncul Bu Hesti dalam proses penyaluran bantuan pangan, dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Tadi ada beberapa bantuan pangan dari memang ditugaskan kepada Bulog begitu ya. Apa biasanya kendala yang muncul?
1: Kalau kendala yang berarti mungkin tidak ada ya Mbak ya, karena memang kita secara rutin dan berkala memang sudah mendapatkan penugasan ini dari pemerintah. Ya hanya saja mungkin penerima ini kan kami diberikan waktu 5 hari ya Mbak ya, untuk supaya bantuan pangan ini semua diterima oleh masyarakat khususnya dari 1-4. Nah ini kadang terlebih dari 5 hari ini si penerima juga tidak kunjung datang ke kantor desa atau kelurahan gitu, sehingga kalau 5 hari ini mereka ini tidak ngambil gitu ya, itu terpaksa kita gantikan ke orang lain yang masih dalam range desil 1-4. Biasanya seperti itu aja sih Mbak.
0: Itu karena memang tidak terkonfirmasi datanya atau biasanya apa ini Bu?
1: Kadang gini, memang undangan kan kita tuh memberikan undangan itu per PBP ya, per penerima lah, per penerima tuh sudah mendapatkan undangan. Nah, terkadang mungkin dari orangnya sendiri sedang keluar kota, atau mungkin ada apa ya, ada urusan keluarga atau seperti apa yang tidak terkonfirmasi gitu. Bahkan sebenarnya bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya ya, tapi mungkin anggota keluarganya juga tidak terinfo gitu ya oleh si penerima undangan, jadi akhirnya tidak terambil sampai 5 hari. Akhirnya kan ini juga cukup memperpanjang waktu penyaluran kita di desa gitu. Tapi memang sesuai SOP-nya seperti itu, kita wajib menunggu 5 hari. Atau biasanya kita juga bekerja sama dengan perangkat desa untuk si penerima ini bisa mempercepat pengambilannya gitu. Jadi nggak sampai ini dialihkan ke orang lain, kan sayang juga ya Mbak ya, dapat menerima bantuan gratis nggak keambil kan sayang gitu. Jadi biasanya kita lebih koordinasi dengan perangkat desa supaya yang bersangkutan cepat mengambil ke kantor-kantor desa atau kelurahan.
0: Selain menjaga ketersediaan pangan ya Bu Hesti, bagaimana Bulog Kediri mendukung para petani lokal ini?
1: Mendukung apa Mbak?
0: Para petani lokal.
1: Oh, berapa Mbak? Iya. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya Mbak, jadi kita itu kan menjaganya dari hulu sampai hilir. Makanya itu Bulog sendiri juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan pembelian gabah petani dengan harga 6.500 itu any quality. Jadi asal dia sudah dalam masa panen ya, jadi kita bisa melakukan pembelian gabah any quality langsung ke petani, dan itu memang sudah Bulog lakukan 2 tahun terakhir Mbak. Jadi sebelumnya tuh kalau dilihat dari riwayat Bulog dari dulu ya, Bulog itu kan hanya beli kan beras ya
2: sebenarnya. Beras ya, betul.
1: Mayoritas hanya beras, kalau enggak gabah kering panen atau gabah kering giling lah gitu. Nah, ini kita benar-benar baru beli gabah petani itu baru 2 tahun terakhir ini gitu. Ya ini memang hal baru untuk Bulog, tapi ini harapannya bisa semakin membaik ke depannya. Jadi harapannya ketika Bulog langsung menyerap gabah di tingkat petani, petani juga mendapatkan harga yang terbaik juga dari pemerintah.
0: Oke. Lalu bagaimana mekanisme penyerapan gabah atau beras dari petani oleh Bulog ini, Bu?
1: Jadi biasanya kami akan bekerja sama dengan PPL ya Mbak ya, PPL atau Sabinsa yang ada di bawah. Nah, nanti mereka menginfokan kapan jadwal panen. Jadwal panen misalnya petani A, petani B, kapan panennya. Nah, nanti setelah mereka melakukan pendaftaran jadwal panen, kita akan memberikan plotting. Karena kan gini, Bulog tidak bekerja sendiri. Ketika gabah petani itu dibeli, gabah petani kan rata-rata kalau dari sawah kan masih basah ya Mbak ya, kadar air antara 25 sampai 30. Itu kami bekerja sama dengan penggilingan untuk langsung diolah. Karena gabah dari sawah itu kan tidak bisa menunggu lama. Dia harus segera dikeringkan menjadi gabah kering giling, kemudian digiling lagi menjadi beras. Sehingga ketika kita beli gabah dari petani, itu langsung kita plotting nih ke apa penggilingan-penggilingan maklonnya dari mitranya Bulog. Jadi di sana kita kerjasama dengan penggilingan, sehingga gabah dari petani itu langsung diolah menjadi beras. Beberapa hari kemudian yang banyak itu diolah menjadi beras, dan berasnya itu nanti dibikin sesuai dengan standar kualitas medium pemerintah, dan itu yang kita simpan di dalam gudang Bulog gitu. Jadi gudang Bulog itu tidak menyimpan gabahnya, melainkan beras yang sudah diolah mitra tadi itu.
0: Gitu. Oke, kalau ini musim panen yang kurang lebih di Juli kemarin ya, ini kan banyak banyak yang menurun gitu ya. Ada yang gagal panen, ada yang mungkin hasilnya ini hanya setengahnya saja. Nah, ini juga mempengaruhi nggak ini terkait penyerapan gabah petani ini, Bu, dari Bulog?
1: Iya, betul. Jadi memang kalau dilihat tren setiap tahun ya, Pak ya. Jadi puncak panen kita, panen raya itu kan antara di bulan Maret sampai Juni biasanya. Nah, Bulog itu pun sendiri biasanya pembelian pengadaan itu memang tertinggi di antara bulan itu, Februari lah, Februari, Maret, April, Mei gitu. Nah, Juni itu biasanya sudah masuk panen musim gadu. Di musim gadu itu istilahnya dia memang secara kuantum itu biasanya dia lebih sedikit dari yang panen bulan Maret ya Mbak ya. Tapi biasanya kalau kita lihat tren itu harga per kilonya, per kilo gabahnya itu lebih mahal dibandingkan di bulan Maret. Kenapa? Karena di bulan Februari Maret itu kan biasanya curah hujannya cukup tinggi ya. Sehingga gabahnya biasanya harganya lebih rendah daripada di bulan Juni. Kalau bulan Juni kan sudah masuk, mulai masuk musim kemarau, jadi dia kadar airnya bisa lebih rendah daripada panen di bulan Maret, sehingga harga gabah per kilonya pun bisa jauh lebih tinggi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sampai saat ini pun Bulog tidak berhenti melakukan penyerapan gabah. Sampai saat ini pun kita masih ada pengadaan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak ketika kita panen raya di bulan apa itu tadi, Maret ya. Jadi kita masih ada, sampai saat ini kita masih ada penyerapan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak gitu. Karena harga gabah di tingkat petani saat ini memang sudah ya cukup baik lah gitu, sudah di atas HPP. Kalau HPP pemerintah dia 6,5 ya, sekarang harga di petani itu sudah cukup tinggi Mbak, alhamdulillah.
0: Dari Bulog pun berarti kalau ada penyerapan sekarang juga di atas HET ini Bu?
1: Jadi kita belinya tetap di harga 6.500. Jadi kita belinya tetap di harga 6.500. Maka dari itu jika memang petani katakanlah dia ada pembeli yang bisa membeli di atas itu monggo. Dari Bulog juga tidak memaksakan untuk gabahnya harus masuk ke Bulog, tidak. Jadi mana harga yang terbaik untuk petani, saya petani dijual ada yang bisa beli 7.500 monggo, karena kan tidak ada harus wajib masuk dibeli oleh Bulog gitu. Yang penting harga mereka aman, tidak sampai harganya jatuh di bawah 6.500.
0: Baik. Lalu Ibu Esi, apa indikator yang digunakan Bulog untuk menentukan bahwa stok pangan di suatu wilayah berada dalam kondisi aman, Bu?
1: Ya, jadi biasanya kita mempunyai stok minimum, angka stok minimum yang harus kita ini ya Mbak ya, kita save ya. Kalau sebenarnya kalau target tahun ini oleh pemerintah itu kan pengadaan untuk Indonesia itu kan target dari pemerintah ditetapkan 4 juta ton ya Mbak ya, secara beras. Nah saat ini Bulog, Perum Bulog itu sudah memenuhi 87% dari target atau sekitar 3,5 juta ton. Dan ini insya Allah sudah merupakan angka yang cukup aman Mbak, luar biasa aman. Bahkan jika misalnya ini diperlukan untuk satu, yang saya tadi bilang ya, satu atau dua tahun ke depan, insya Allah pun masih ada. Dan kalaupun satu tahun ke depan, kan di tahun depan kita kan pasti ada pengadaan lagi ya. Jadi itu insya Allah stok kita ya dalam angka yang cukup aman.
0: Baik, lalu apa ini target dan harapan Bulog Cabang Kediri dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat ke depannya, Ibu?
1: Harapannya kami tetap terus bisa menjaga stabilitas harga yang bayar daya baik dari tingkat petani maupun masyarakat. Harapannya juga kami tetap terus bisa menyediakan kebutuhan masyarakat di pangan khususnya beras ya dalam hal ini, sehingga harga di pasar tidak terlalu tinggi dan dapat terjangkau oleh masyarakat gitu.
0: Baik. Nah, terakhir ini Ibu, pesan kepada masyarakat apa yang ingin Ibu sampaikan kepada petani dan masyarakat Kediri terkait peran Bulog khususnya cabang Kediri ini.
1: Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih atas semua kerja keras petani. Kerja keras petani di sawah ini membuahkan hasil yang luar biasa. Akhirnya negara kita bisa bersuasembada, tidak perlu impor untuk tahun ini. Jadi apresiasi yang luar biasa untuk bapak petani. Dan kemudian untuk pesan untuk masyarakat, tidak perlu panik, insya Allah stok terjaga aman. Bulog memastikan beras tetap ada dan tidak perlu panik buying gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih Ibu Esti atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Sukses terus untuk Bulog Cabang Kediri dalam menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat wilayah Kediri. Amin. Raya. Sama-sama. Begitu ya. Baik. Makasih, Mbak. Selamat beraktivitas kembali.

Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri Menyapa mengenai peran Bulog Cabang Kediri menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat dengan Wakil Pemimpin Cabang Bulog Kediri, Hestiana Penny Utami. Dan kita kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar warga desa Pandantoyo dan desa Ngancar, kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, kini memiliki akses penghubung baru. Momentum ini menjadi bersejarah ya bagi masyarakat karena jembatan Garuda yang menghubungkan dua desa tersebut resmi di-launching Presiden RI Prabowo Subianto. Agenda peresmian ini digelar secara serentak bersama dengan 3.364 jembatan lain dan 3.000 titik air bersih di seluruh Indonesia pada Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan dipusatkan secara daring dari Istana Negara Jakarta dan diikuti langsung dari 0809 atau Kediri Letkol Infanteri David Nur Hadiansyah bersama dengan jajaran dan Forkopimda di Dusun Ngancar, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar. Sementara itu, selama puluhan tahun warga Pandantoyo dan Ngancar harus menghadapi kesulitan saat menyeberang, terutama saat musim hujan. Anak sekolah sering terlambat, distribusi hasil tani terhambat, dan akses ke layanan kesehatan menjadi terbatas. Dalam laporan dari Kali Cilidong, Bekasi, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan program jembatan Garuda dan air bersih merupakan wujud nyata asta cita Presiden. Sebanyak 3.365 jembatan Garuda akan dibangun dan dirawat oleh Satuan Kewilayahan TNI AD bersama dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Tujuannya memutus rantai keterisolasian ya agar hasil tani cepat sampai dengan pasar, anak sekolah tidak putus dan ambulans bisa masuk. 3.000 titik air bersih akan dikerjakan melalui program TNI Manunggal Pembangun Desa karena mereka percaya air bersih adalah hak dasar dan pangkal dari kesehatan. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo dalam laporannya dari Kabupaten Lebak Banten menegaskan Polri siap mendukung penuh program ini. Jajaran Polda, Polres, Polsek bersama TNI akan mengawal proses pembangunan sampai dengan selesai. Melalui Babin Kaptimas bersama dengan Babinsa, Polri juga akan mengajak masyarakat menjaga dan merawat jembatan serta fasilitas air bersih. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyebut hari ini sebagai hari bersejarah. Jembatan Garuda bukan sekedar beton dan baja. Ini adalah sayap-sayap yang akan mengangkat desa-desa keluar dari keterisolasian. Air bersih bukan sekedar pipa dan keran, tapi ini adalah kehidupan, ini adalah kesehatan, ini adalah masa depan anak-anak kita. Pada kesempatan ini Presiden juga memerintahkan TNI AD, Kementerian PUPR, Kemendes, dan Pemda untuk bersinergi. Menanggapi hal tersebut, Dandim 0809 Kediri Letkol Infanteri David Nur Hadiansyah menyatakan Kodim 0809 Kediri beserta seluruh jajaran siap mendukung penuh program strategis pemerintah. Kehadiran jembatan Garuda Pandantoyo Ngancar dan titik air bersih dinilai sangat vital untuk menggerakkan roda perekonomian lokal serta memenuhi kebutuhan dasar warga. Lebih lanjut, kegiatan daring juga diikuti seluruh jajaran Forkopimcam di wilayah

Baik, pendengar, kita akan segera mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, yang mana kita akan mengikutinya dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.

Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, bujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selalu

0: banyaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui penetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap suatu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
1: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarbudin. Kita ikuti bersama pidatonya.
2: Tinta, tidak aku tulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Hausa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar.
3: 17 Agustus 2026.
2: Bangsa Indonesia genap 81 tahun Demokrat. Merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Terima kasih. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen. Lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi. Representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan. Demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun sejak 2017 DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional tahun demi tahun tanpa lelah. Perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada Indonesia bekerja dalam bentuk yang sederhana. Guru tetap mengajar meski ruang kelas terbatas. Bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, hari ini ujian kita semakin menantang, tapi tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna, persatuan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, kepercayaan rakyat kepada parlemen dan pemerintah, keteladanan pemimpin dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, DPD RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai modal terbesar bangsa kita. Dalam demokrasi, kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mapalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI, yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan. Sebelum kita menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, marilah kita menyaksikan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
4: Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026.
5: Saya senang banget karena bisa bersekolah di sekolah rakyat.
6: Cici emak kakak parah sudah nak malu lagi mau ajak teman-teman ke rumah sini.
7: Alhamdulillah telah sampai kepada kami, pupuknya mudah, harga gabahnya ditentukan, kami dipermudah dengan bantuan alat-alat berat.
8: Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
9: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
10: Bangsa Indonesia harus mandiri, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah suara.

0: strategis nasional Ambali Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

sini saya nggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua dan

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada. Dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua

PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi, hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya

kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keempat, dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majlis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu,
kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimport solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi.
Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

one isn't. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri
penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring, sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK terpilih menjadi ketua International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI, periode 2008-2031, dan juga terpilih menjadi United Nations Board of Auditors, periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan sanksi kepada 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik, termasuk 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat. Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim. Tapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim. Saudara-saudara, mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim yang paling junior, penghasilan mereka telah naik 280%. Tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang junior, berada di atas rata-rata ASEAN. Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Beliau yang lapor kepada saya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus memperkuat yudikatif kita. Kita harus memperkuat lembaga-lembaga yudikatif, karena para hakim mahkamah kita adalah benteng terakhir keadilan, adalah benteng terakhir di mana rakyat menuntut, berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang yang kuat, tapi rakyat kita yang paling tidak berdaya
harus bisa mendapat keadilan di mahkamah-mahkamah kita, di pengadilan-pengadilan kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengetahui dunia sedang menghadapi konflik geopolitik, perang dagang, perang terbuka di Eropa, di Timur Tengah, dan berbagai tempat lain di dunia. Seluruh dunia mengalami gangguan rantai pasok dan tekanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri. Kita tidak boleh tergantung pasukan-pasukan dari luar. Karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek, kita tetap harus survive. Alhamdulillah, karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik.
Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih, koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan, dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum,
daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar.
Dan karena itu rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN, dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, laporannya untung, ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026 kita targetkan
hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga.
Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900% dalam 6 bulan, naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak, kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah.
naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025 dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah, naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi saya apresiasi manajemen dan pimpinan dan antara. Saya kira pantas ini pimpinan dan antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi

Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama ini. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, ya, dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya, saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies bahkan

0: banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras, insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya enggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik, saudara-saudara sekalian. Untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif, ya, interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru-guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paski Braka Nasional. Cap pencapaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pager Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki, kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi ini. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 0,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. SKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS sudah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? 7 menit. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi, juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Margarita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah
1: suatu perjuangan
0: sebuah
1: panjang.
0: Long march.
1: Apa yang kita
0: suatu perjuangan
1: bisa
0: panjang
1: lakukan sekarang,
0: apa yang kita
1: tingkatkan,
0: bisa
1: kita
0: perbaiki,
1: lakukan sekarang,
0: kita tambah,
1: tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah,
0: presiden-presiden
1: dirintis
0: dan pemimpin-pemimpin.

0: oleh Presiden Jokowi, semua yang kita alami, saya meneruskan apa yang mereka rintis.
1: Hasil dari kepemimpinan Bung Karno.
0: Semua yang kita alami,
1: kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan
0: hasil
1: Gus Dur,
0: dari kepemimpinan Bung Karno,
1: kepemimpinan Ibu Megawati,
0: kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati.
1: Ya, saya
0: sekarang
1: diingatkan,
0: kita teruskan.
1: 11.40 azan Jumatan 12.00.
0: Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40
1: rumah
0: azan Jumatan 12.00.
1: Rumah adalah sebentar tempat lagi. Keluarga berlindung, tempat anak belajar.
2: Rumah sebentar bukan lagi. Sekedar bangunan. Rumah adalah tempat
0: rumah
2: keluarga
0: sekedar bangunan.
2: Tempat anak
0: rumah
2: belajar
0: adalah tempat keluarga berlindung.
2: Tempat anak belajar
0: tahun 2026
2: dan keluarga bertumbuh.
0: Sampai 30 Juni
2: tahun 2026
0: telah menyalurkan bantuan.
2: Sampai 30 Juni
0: perumahan swadaya
2: menyalurkan bantuan stimulan.
0: Bantuan renovasi rumah
2: perumahan swadaya
0: bagi 83.000.
2: Bantuan renovasi rumah bagi 83.000.
0: Ini masih jauh dari sasaran kita.
2: 07 rumah.
0: Kita harus.
2: Ini masih jauh dari sasaran kita.
0: Bekerja keras.
2: Kita harus
1: murah
2: untuk
0: bekerja keras
2: tambah
1: SLPP
0: juga
2: sekarang, juga tambah.
0: Kita telah bantu
2: pembeli rumah
0: murah
2: juga
0: murah.
2: Kita telah bantu pembeli rumah
0: SLPP
2: murah.
0: Dan sekarang sudah menjangkau
2: program
0: SLPP
2: 100.000
0: dan sekarang sudah menjangkau
2: kredit
0: 100.000
2: telah menjangkau
0: 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena
2: dari Kota
0: Manado. Hadir bersama kita hari ini
2: Ibu Thelma Humena
0: memiliki fondasi
2: rumah.
0: Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh.
2: Dinding lantai dan
0: melalui BSPS
2: dinding lantai dan atapnya rusak.
0: Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu.
2: Langkah-langkah
0: kita akan sekarang mencari
2: perbaikan rumah.
0: Langkah-langkah untuk menambah.
2: Hadir juga Bapak.
0: Malam hari
2: melalui KPR
0: bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan
2: Pak,
0: melalui KPR subsidi SLPP Pak Andre.
2: Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najimuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini. Dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

0: Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.
1: Pendengar,
2: ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama pidato Presiden di sidang tahunan MPR RI di Senayan, Jakarta. Ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan, yakni berkaitan dengan arah besar dan haluan negara yang krusial sebagai pedoman pembangunan nasional, baik itu jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Sekaligus juga estafet kepemimpinan dari rezim terdahulu, pendengar. Catatannya juga masih berkutat ya pada ketahanan pangan nasional, ketahanan energi, SDM, kesehatan, ekonomi, bahkan juga hilirisasi. Presiden juga menekankan akan melanjutkan program yang saat ini sudah berjalan, karena bagi Presiden setiap rupiah APBN harus dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat semesta. Garis besar sikap Presiden yang juga tadi kita dengarkan bersama, yang kita sudah melihat apa saja disampaikan, utamanya poin-poinnya pendengar itu berkaitan dengan tolak pemborosan, tolak korupsi, dan bertanggung jawab penuh. Karena kabinet merah putih ini adalah kabinet kerja, bukan kabinet seremonial. Dan kita sebagai rakyat pun juga tentu harus terus mengawal ya jalannya pemerintahan, karena wajah baik buruknya negara juga tergantung pada kita. Anda saat ini pun juga masih mendengarkan Kediri siang ini bersama dengan saya, Aska Ariska, pendengar. Kalau tadi kita sudah menyimak ya sidang tahunan MPR RI, kemudian juga pidato kepresidenan mulai pukul 8.15 pagi tadi. Untuk siang nanti, pendengar, pukul 13 lebih 15 menit kita juga akan segera ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Jadi Anda bisa terus memantau siaran kami di Kediri siang ini.

siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160.

Pendengar, siang hari ini kita akan segera ikuti silang Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare Kediri bersama dengan Khotib Bapak Muhammad Mujab S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Kemudian Bilal Haji Muhammad Sohib, Bidang PHBI dan Ibadah Sosial Tamir Masjid Agung An-Nur. Dan Muazin, pendengar, siang ini adalah Bribda Barkah Ramsul, Bidang Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Masjid Agung An-Nur Pare Kediri. Dengan tema khutbah di siang hari ini adalah Nasionalisme dalam rangka mensyukuri kemerdekaan.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Qa'ili fi kitabihil karim, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraku, wadhkuru ni'matallah lakum alaikum idh kuntum a'da'an fa'lafa baina kulubikum wa asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa khufrati minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan perintah Allah sholat Jum'ah pada siang pada hari ini. Salawat juga salam semoga tetap tercurah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan bagi kita semua. Semoga kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapat syafaatul uzmanya pada hari kiamat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kesempatan rasa syukur kita yang telah menganugerahkan negeri yang indah, negeri yang terbebas dari penjajahan,

negara yang merdeka akan sangat mempengaruhi kualitas umatnya dalam menjalankan perintah-perintah yang ada pada agamanya. Hubungan agama dan negara sangat erat dan tentu tidak bisa kita pisahkan. Keduanya mempunyai peran yang penting dalam menumbuhkan nasionalisme. Nasionalisme di tengah masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Agama dan negara menuntut seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk hidup dalam persatuan, perdamaian, dan perlindungan. Nasionalisme bukan sekedar istilah yang hanya kita ucapkan dalam rangka momentum peringatan HUT RI. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, nasionalisme bisa kita maknai dari berbagai sudut pandang sebagaimana berikut. Yang pertama, nasionalisme yang sejati adalah sikap memperjuangkan tanah air dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nasionalisme akan melahirkan pengorbanan untuk mempertahankan tanah air dari segala macam ancaman, seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan yang menurunkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terselaras dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Beliau mengatakan, "Man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Wa man kutila duna dinihi fahuwa syahidun. Wa man kutila duna dammihi fahuwa syahidun. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun." Barang siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang mati dalam rangka membela agamanya, maka ia juga tergolong syahid. Barang siapa yang mati melindungi darahnya, maka ia juga mati syahid. Dan barang siapa yang mati melindungi keluarganya, maka ia juga syahid. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang kedua, nasionalisme yang sejati adalah sikap memegang teguh janji setia terhadap bangsa dan negara, sehingga kita tidak akan mengkhianati negaranya untuk mendapatkan kepentingan yang bersifat pribadi ataupun golongan. Nasionalisme akan melahirkan keteguhan di dalam hati seseorang untuk mempertahankan rasa cinta kepada tanah air. Ia akan melakukan segala upaya untuk membangun bangsa dan negara, serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan dan menghancurkan negara, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan negara dan tanah air Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dimakmurkan, bukan untuk dieksploitasi, sebagaimana yang telah disitir dalam surat Al-Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ansha'akum minal ardi wa wasta'marakum fiha. Dan Allah telah menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian untuk memakmurkannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, yang ketiga, nasionalisme yang sejati adalah sikap menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa dan negara, seperti menghormati bendera negara, simbol negara, lagu kebangsaan, dan segala hal yang tidak bisa dilepaskan dari negara.
perbedaan bahasa dan daerah. Bahasa daerah tidak boleh memisahkan persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia terikat dengan nilai-nilai luhur di atas. Seluruh rakyat Indonesia berdiri dengan nilai, berdiri di atas tanah yang sama, tanah air Indonesia. Oleh karena itu, cinta terhadap kelompok, oleh karena itu cinta terhadap tanah air harus lebih dikedepankan daripada cinta terhadap kelompok ataupun golongan tertentu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada tanah air, sebagaimana beliau ketika meninggalkan kota Mekah, sebagaimana yang telah dikutip dalam kitab At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunnah Tirmidzi. Beliau mengatakan, ma'at yabaki min baladin wa ahabbaki ila ilayya walula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Engkau Mekah adalah negara atau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya penduduknya tidak mengusirku, tentu aku tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, ia juga bersabda sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Beliau mengatakan, Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta ilayya kama habbabta ilaina Makkata aw ashadda. Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah atau bahkan lebih dari itu. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita ingat bahwa tanpa Indonesia kita hanya ikan yang tidak memiliki lautan, dan kita hanya burung yang tidak memiliki udara. Apa yang kita rasakan saat ini adalah buah pengorbanan para pendahulu bangsa. Maka kewajiban kita adalah mempertahankan sikap nasionalisme dalam diri kita dan generasi sebelum setelahnya. Semoga kita dapat mengaktualisasi nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan sikap berkorban untuk tanah air, memegang janji setia kepada tanah air, dan mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Aku luqaw lihada, fastaghfirullah li walakum, fastaghfiruhu, innahu wal ghafurur rahim.

Nam Mô Hán Mông. Sam Nam Mô Man Hamidah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kude atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kude digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kalau pagi tadi kita sudah ikuti bersama sidang tahunan MPR RI dan juga mendengarkan langsung bagaimana pidato Presiden Prabowo Subianto. Mendengar nanti pukul 13 lewat 15 menit kita juga akan hadirkan sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027. Dan berkaitan dengan sidang tahunan MPR RI di tahun ini, pendengar, sebanyak 103 anggota MPR absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPR, dan DPRD yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, MPR adalah lembaga tinggi negara yang keanggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari total 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, sidang tahunan MPR tahun 2026 dihadiri 629. Jadi sisanya 103 adalah absen. Meski begitu, pendengar, Muzani menyebut sidang tetap memenuhi kuota forum atau quorum merujuk ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD. Dan juga berkaitan dengan agenda hari ini, Presiden Prabowo, pendengar, informasi yang kami terima dijadwalkan akan menyampaikan dua pidato. Jadi akan dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari ini. Pidato pertama merupakan pidato kenegaraan dan laporan kinerja lembaga negara yang tadi sudah kita simak bersama pukul 8.30 dimulainya. Kemudian agenda kedua siang nanti, ya, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat paripurna DPR sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah duta besar negara sahabat, Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta tamu undangan lainnya juga dijadwalkan akan menghadiri agenda kenegaraan tersebut. Daftar undangan juga mencakup Presiden dan Wakil Presiden, para mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta mantan pimpinan MPR, DPR, dan juga DPD.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Universitas Kediri Siak mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Balimba Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Aska Ariska.

0: ke-75 Paskibraka Kabupaten Kediri dikukuhkan siap kibarkan merah putih pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan Anda Kusuma.
1: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 resmi dikukuhkan untuk bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Pendopo Pancalo Jayati pada hari ini, dipimpin langsung oleh Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana. Kepala Badan Kesatuan Paksa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan bahwa Paskibraka Kabupaten Kediri di tahun ini berjumlah 77 pelajar, terdiri dari 39 putri dan 38 putra. Dari jumlah tersebut, 75 anggota dikukuhkan dan akan bertugas di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya mewakili Kabupaten Kediri dalam upacara tingkat Provinsi Jawa Timur.
2: Untuk yang bertugas di Kabupaten Kediri nanti itu tinggal 75, karena yang satu wanita dan satu pria harus berangkat ke provinsi dan sudah berangkat mulai tanggal 5 kemarin untuk mengikuti pemusatan tingkat provinsi. Jadi yang jelas masih ada latihan untuk pemantapan formasi, karena apa? Tahun ini itu beda dengan tahun-tahun kemarin karena kita sudah memakai standar istana.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana meminta anggota Paskibraka tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tetapi juga menjadi teladan bagi pelajar lain di lingkungan sekolah. Ia menekankan pentingnya menjaga perilaku termasuk menjauhi perundungan atau bullying dan juga risiko pernikahan dini.
3: Sebagai Paskibraka, pastikan punya kebanggaan dan menjadi contoh di sekolahnya. Contoh yang baik itu adalah siswa yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, contohnya bullying hari ini. Yang kedua, saya ini berusaha untuk menekan angka pernikahan dini. Jadi saya harap Paskibra ini yang pertama bisa menjaga dua hal tersebut, yang terakhir tetap mewarisi ideologi bangsa.
1: Salah satu orang tua anggota Paskibraka, Insana Wiyati, mengaku bangga dan juga terharu karena putrinya, Jihan Fatarani, siswi kelas 11 MUN 2 Kediri, terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026.
4: Tentunya saya sangat senang sekali, terharu tentunya ya, karena saya bisa membawa nama harum negara ini. Anaknya memang dari SMP dulu sudah sering mengikuti kegiatan Paskibraka, bahkan sering menjadi juara di sekolahnya.
1: 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri yang telah dikukuhkan pada hari ini kini mematangkan kesiapannya untuk menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Tingkatan kepedulian lingkungan warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Laporan Ayu Citra.
5: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah, dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
6: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
5: Seberapa besar?
6: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
5: menukarkan.
6: Iya, dapat 100 lebih.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Saini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada acara tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
7: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda, dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor. ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya acara ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini di store masyarakat kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya Bank Sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
5: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Ada masih di jalur lintas Kediri siang Jumat 14 Agustus 2026. Kita beralih ke kabar lain, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri akan disiapkan menjadi Duta Pancasila. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
8: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan, serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan, dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya akan mewakili Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
2: Yang akan diemban termasuk sebagai Duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang 2, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri swasta, MAN negeri swasta, SMK negeri swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
8: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
9: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes, tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu. Tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman. Kita tadi latih disiplin, kita juga harus membangun jiwa korsa juga tertebar, gak boleh hidup individualisme gitu.
8: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan, sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ana Kusuma melaporkan.
0: Petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
5: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI Daop 7 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
10: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
5: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain pengarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
11: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
5: Kedepan, KAI dan Sui Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Lintas Kediri siang ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita masih menunggu untuk bisa segera bergabung untuk menghadirkan siang hari ini rapat paripurna DPD dan DPR RI di Senayan, Jakarta, yang mana juga nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir untuk menyampaikan pidato keduanya. Jadi kalau pagi tadi sudah kita simak pidato pertama, pidato kedua akan disampaikan di rapat paripurna DPD dan juga DPR RI siang hari ini di Kompleks Parlemen Jakarta. Pastikan untuk Anda, pendengar, terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki, di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih menantikan untuk bisa segera menghadirkan sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027 dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, pendengar. Dan sebagai informasi juga, sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD hari ini tanggal 14 Agustus maju 2 hari dari jadwal biasanya. Hal ini karena tanggal 16 Agustus bertepatan dengan hari Minggu sehingga harus dimajukan di hari kerja. Dan pendengar, untuk sidang paripurna ada beberapa pokok bahasan yang biasanya disampaikan untuk tingkat kenegaraan. Jadi yang pertama tadi sudah diawali dengan laporan kinerja lembaga negara, di mana Presiden memaparkan capaian kinerja institusi seperti MPR, kemudian DPR, DPD, MA, MK, KY, dan juga BPK. Kemudian juga pedoman kabinet, ya, penyampaian 4 pedoman utama landasan pemerintahan kabinet merah putih. Kemudian juga nanti akan mengulas berkaitan dengan rancangan undang-undang APBN 2027. Dan sekali lagi kami sampaikan juga bahwa nanti informasinya Presiden akan menyampaikan pidato kedua untuk siang hari ini dalam rapat paripurna DPR RI untuk masa sidang tahun 2026-2027.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk siang hari ini Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami, pendengar, sembari menantikan untuk mengikuti jalannya sidang paripurna DPR RI bersama dengan Presiden di Kompleks Parlemen Jakarta. Anda bisa menyampaikan harapan Anda di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini yang ke-81 tahun. Begitu juga mungkin dengan capaian-capaian kinerja yang saat ini sudah kita lihat bagaimana progresnya untuk wajah Indonesia yang lebih baik lagi. Atau mungkin juga Anda punya pendapat, pandangan, ataupun juga opini berkaitan dengan hal ini. Nah, boleh Anda menyampaikannya siang hari ini di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami, pendengar, ya, 0354-310-1108.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Star siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0164-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasi di seluruh Indonesia di akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta siang tadi. Dan disebutkannya langkah itu merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah. Hingga saat ini pemerintah mencatat telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih dengan 3.300 diantaranya sudah beroperasi secara optimal. Prabowo juga menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak anti pasar. Prabowo menilai mekanisme pasar rentan dimanipulasi dan dirusak jika tidak ada intervensi untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan dan penguatan rakyat melalui wadah koperasi menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih menantikan untuk bisa segera menghadirkan sidang paripurna DPR RI, dan juga memang hari ini adalah hari Jumat ya. Jadi kalau biasanya sidang tahunan ataupun juga sidang paripurna digelar setiap tanggal 16, satu hari sebelum upacara kemerdekaan RI, karena tanggal 16 adalah hari Minggu, jadi digeser ke tanggal 16 di hari Jumat. Dan saat ini para anggota parlemen masih beristirahat dan sedang menikmati santap siangnya sebelum mereka melanjutkan untuk menggelar sidang paripurna untuk siang hari ini. Jadi terus bersama dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Kediri.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Dok. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan MPR RI akan mulai membahas pokok-pokok haluan negara atau PPHN setelah peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti. Dan menurut Muzani, MPR juga akan melibatkan para pakar dan pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan PPHN. Ia juga menyebutkan MPR sudah menyerahkan konsep soal PPHN kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang mengatakan kepala negara meminta agar hal ini terus didalami serta melibatkan publik. Sementara itu pendengar, PPHN disiapkan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara yang berlaku lintas pemerintahan dan juga generasi. PPHN ini tidak akan mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan serta tidak mengatur secara rinci mekanisme pemilihan umum maupun juga pilkada. Jadi PPHN bisa dikatakan sebagai sebuah haluan filosofi bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara. Presiden Prabowo juga disebut telah menerima konsep PPHN dan meminta MPR memastikan lebih dulu produk hukum yang akan menjadi dasar pemberlakuannya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, siang hari ini sudah nampak ya anggota parlemen sudah mulai memasuki gedung parlemen untuk segera mengikuti jalannya sidang paripurna DPR RI, dan juga tadi nampak Ketua MPR RI Puan Maharani juga sudah masuk ke gedung parlemen. Kita masih menantikan untuk seluruh anggota parlemen hadir di gedung parlemen untuk segera memulai sidang paripurna DPR RI untuk tahun 2026-2027.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan pendengar, dalam sidang paripurna untuk siang hari ini akan ada penyampaian rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Dan sebelum penyampaian RUU, nanti juga akan ada pidato Ketua DPR RI yakni Puan Maharani dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun 2026-2027, dilanjutkan dengan pidato kenegaraan Presiden RI. Baru setelah itu ada penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan nanti juga akan ditutup dengan rapat paripurna RAPBN oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dijadwalkan, pendengar, untuk sidang siang hari ini yang semula dimulai pukul 13.15, siang hari ini akan dimulai sesaat lagi. Jadi diperkirakan pukul 14.30 baru akan dimulai untuk susunan acara di rapat paripurna dalam rancangan APBN 2027. Kita akan segera menghadirkan nanti bagaimana jalannya sidang paripurna DPR RI siang hari ini, dan kita juga akan simak apa saja poin-poin yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato keduanya di gedung parlemen.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: saat ini iring-iringan presiden sudah memasuki area Senayan Jakarta. Ya, sudah nampak presiden memasuki halaman gedung parlemen bersama dengan iringan pas pampres pendengar. Dan kita masih menantikan untuk bisa segera menghadirkan sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027. Kalau tadi Ketua DPR sudah hadir lebih dulu, saat ini Presiden pun juga sudah mulai tiba di Kompleks Parlemen. Dan sidang dijadwalkan akan segera dimulai berkaitan dengan nanti penyampaian rancangan undang-undang untuk APBN 2027.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memasuki gedung parlemen, dan tadi pun juga sudah disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2026-2027 juga akan segera dimulai. Untuk para anggota parlemen saat ini sudah mulai berdatangan memasuki area gedung parlemen, pendengar. Dan berkaitan dengan rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2027 beserta dengan nota keuangan yang nanti akan disampaikan oleh Presiden dalam momentum sidang paripurna siang hari ini adalah hal yang dinanti-nantikan juga, supaya masyarakat juga bisa melihat bagaimana hasil kinerja ataupun juga capaian dan bagaimana program-program kedepannya, anggaran tahun depan diperuntukkan untuk apa saja yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga berkaitan dengan hal ini, pendengar, untuk siaran langsung sidang paripurna Anda pun juga bisa memantau melalui YouTube resmi DPR RI atau dari kanal Sekretariat Presiden siang hari ini, dan juga bisa terus memantau melalui siaran Pro 1 seluruh Indonesia dan juga program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, penyampaian RAPBN bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran negara. Program dan kebijakan yang disampaikan pemerintah nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR RI sesuai mekanisme pembahasan APBN. Ia juga berharap program-program prioritas yang dituangkan dalam RAPBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kepentingan pembangunan nasional. Puan juga menjelaskan, pendengar, dalam rapat paripurna, Presiden akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Agenda ini merupakan lanjutan dari sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dijadwalkan berlangsung pada pagi tadi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
3: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
2: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
3: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
2: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
3: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
4: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
5: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam sidang paripurna DPR RI masa sidang 2026-2027 ada beberapa poin hasil pendahuluan RAPBN 2027 yang sudah disepakati. Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2027, pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian inflasi 1,5 hingga 35%, tetap ya. Kemudian nilai tukar rupiah di angka 16.800 hingga 17.500 atas dolar Amerika Serikat. Kemudian tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,5 hingga 7,3%. Harga minyak mentah Indonesia 70 hingga 95 per barel dolar Amerika Serikat ya. Kemudian lifting minyak bumi 605.000 hingga 620.000 barel per harinya. Ini sedikit ada perubahan dari KMPPKF di tahun sebelumnya. Kalau untuk lifting gas bumi adalah 951.000 hingga 990.000 barel setara minyak per harinya. Kemudian postur makro fiskal 2027, pendengar, pendapatan negara ada sedikit kenaikan ya. Ditargetkan minimal 12,1 hingga 12,40% PDB. Jadi berubah dari aturan sebelumnya yang mana angka sebelumnya adalah 11,82%. Jadi tahun depan diharapkan bisa ada peningkatan 12,1%. Kemudian belanja negara 13,81 hingga 14,80% PDB, berubah juga dari angka sebelumnya di mana target awalnya 13,62 dan di tahun 2027 ditargetkan meningkat 13,81. Kemudian keseimbangan primer 0,45 hingga 0,14%, defisit 1,80 hingga 2,40%, pembiayaan investasi 0,50 hingga 0,90%, dan jumlah pinjaman terhadap PDB adalah 40,31 hingga 40,64%.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, kita akan segera ikuti bersama pendengar sidang paripurna DPR RI untuk masa sidang 2026 dan 2027. Dan saat ini di dalam gedung parlemen ya, sudah hadir seluruh anggota parlemen DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani. Kemudian juga di belakangnya ada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Kemudian Sufki Dasko Ahmad juga ikut mendampingi pendengar siang hari ini untuk segera melangsungkan ya sidang paripurna DPR RI masa sidang 2026-2027.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: 1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
3: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
4: Hadirin disilakan duduk kembali.
5: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
3: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
6: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
5: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzdamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SEMSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan

dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program bagi rakyat. Yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan

korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: mengingatkan kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa apbn 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan, dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026 yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.
2: Mohon izin

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251 ribu petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah
daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi,
rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin.
langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif, kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga
WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?

kamu bayar harga yang sang, gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, start

pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

0: dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFI ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PFII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba, fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan, tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi, dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki 1 tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, diberikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradip Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
4: Pada Sidang Paripurna DPR RI ke-1

Selamat sore pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Mendengar ya, setelah kita dengarkan siaran berjalan dari Pro 3 Jakarta ya, dan saya Fauzi Ahmad ya, melanjutkan di Kediri sore ini dari rekan Askar. Dan di edisi Jumat 14 Agustus 2026 ya, saya akan bersama mendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu.

Baik pendengar ya, untuk informasi kali ini ya, dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RABBN tahun 2027 ditargetkan sebesar 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto PDB, menurut dari APBDN 2026 yang sebesar 2,68% terhadap PDB. Namun pembiayaan anggaran pada 2020 direncanakan sebesar 671,2 triliun menurut dari rencana pembiayaan pada APBN 2020 yang sebesar 689,1 triliun. Dalam penyampaian pengantar dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tantangan APBN tahun anggaran 2027 besar nota keuangan di Jakarta Jumat, Presiden menegaskan pemerintah memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita pemerintah yaitu anggaran yang berimbang. Lebih lanjut, belanja negara tahun 2020 direncanakan sebesar 4,972 triliun atau naik dari 3,847 triliun di APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3,42 triliun naik dari 3,153,6 triliun di APBN 2026. Selanjutnya, inflasi pada 2027 akan dijaga kisaran 2,5%. Suku bunga surat berharga negara SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Setelah nilai tukar rupiah, kita berada di kisaran 17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Kemudian harga minyak mentah Indonesia diberikan 7,75 dolar AS per barel. Lifting minyak ditargetkan 600 ribu 10 barel per hari. Di lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat, APBN yang aktif, kemiskinan pada 2027 targetkan turun ke renteng 6,0 sampai 6,5% dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 6,5 sampai 7,5%. Adapun tingkat pengangguran terbuat tahun 2020 ditargetkan turun ke renteng 4,30 sampai 4,87%, turun dari 4,44% sampai 4,96% di tahun 2026. Selain itu, rasio diginal gini terjadikan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini. 0,377 sampai 0,380 saat indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Ia pun menekankan bahwa pendapatan negara akan didorong lebih optimal dengan kebocoran penerimaan minimalis dan efisien belanja terus dilanjutkan. Di sisi lain, perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda.

0: 3 Pancasila. Kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut dalam

mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kyai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pendengar ya, siapa menjadi bintang berikutnya? Inilah yang telah Anda tunggu ya, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawa lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan semua suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0, SP Tuban, Witra, 0896-1604-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-235-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tingkah laku dan akhlak kita, kita perbaiki menurut tuntunan Allah dan Rasulullah. Ada sebuah hadis yang mengatakan, hak seorang Islam terhadap sesama saudaranya. Dengan kalimat hakul muslim alal muslim sittun, iza lakitahu fasallim alaih, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza tansohaka fa'ansohu, wa iza atosa fahamidallah fa'shamidhu, wa iza marido ahudhu, wa iza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Di hadis lain ada 5. Ini ada 6. 1, bila bertemu berilah salam kepadanya. Bila dipanggil, datanglah. Apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Apabila ia bersin, lalu diiringi dengan mengucap alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Atau yang bersin mengucapkan yahdikumullah. Apabila ia sakit, lawatlah atau tengoklah. Dan yang terakhir adalah, apabila ia meninggal, wafat, antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Demikian pendengar yang berbahagia insyaAllah, mudah-mudahan renungan di petang hari ini akan bermanfaat dan kita akan mengamalkan apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Surat Mat Kediri, Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: Sari Berita. Tangani aksi vandalisme, situs Mbah Kleyor, Balai Pelestarian Budaya BPK Jawa Timur melakukan observasi. Hari Konservasi Alam Nasional 2026, warga Kediri diajak tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi. Tangani aksi vandalisme, situs Mbah Kleyor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Untuk menangani aksi vandalisme di situs Mbah Kleyor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Pada agenda hari ini, konservator BPK Jawa Timur Ahmad Latif mengatakan, dalam penanganan kasus aksi vandalisme di benda bersejarah tersebut, maka tim BPK Jawa Timur bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menguji sejumlah metode untuk menghilangkan cat yang menempel pada bagian kayu cikar Mbah Kleyor. Latif menyebutkan pada awalnya petugas tempat melakukan pembersihan dengan mekanis menggunakan air, tetapi ternyata metode ini tidak efektif sehingga akhirnya mencoba bahan lain diantaranya alkohol dan juga etil asetat.
2: Kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur hanya survei atau uji coba penanganan untuk benda yang dicat ini. Jadi uji coba yang kami lakukan itu kami coba pembersihan mekanis. Yang pertama itu menggunakan air, dan infonya menggunakan air itu tidak bisa, kemudian baru menggunakan bahan lain seperti alkohol, kemudian ada etil asetat.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 Imam Mubarok mengatakan bahwa kehadiran BPK Jawa Timur ini merupakan langkah penting untuk menangani dampak vandalisme terhadap situs Cikar Mbah Kleyor yang ada di Kecamatan Kandat.
3: Kita sudah tahu bersama bahwa folklor atau cerita tutur masyarakat ini sangat kuat, bahwa ini adalah peninggalan Bupati Adi Diningrat yang kemudian beliau difitnah menjadi dalang pembunuhan administrator PG Ngadirejo, kemudian diamankan dan diasingkan di Manado. Akhirnya pada 18.
1: Diketahui, jika Mbah Kleyor masih berstatus objek diduga cagar budaya ODCB dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun secara historis, benda ini dikaitkan dengan Adipati Joy Hadiningrat dan cerita tutur masyarakat mengenai asal-usul nama Kandat di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Hari Konservasi Alam Nasional 2026, warga Kediri ajak tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ani Kusuma melaporkan.
4: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki iklim mikro melalui penanaman pohon dan juga memperbanyak vegetasi. Menurutnya, perubahan suhu yang semakin cepat saat ini menjadi salah satu alasan pentingnya untuk menambah ruang hijau di lingkungan masyarakat.
5: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
4: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
6: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya. Apalagi kalau ada elemen atau sekelompok masyarakat, kalau masyarakat kegiatan juga, kita tentunya sangat senang karena

0: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arum Kusuma melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RI Kediri 100,2 MHz. Sambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera di Stasiun Candapira Lepare dipindahkan. Ayu Citra melaporkan.
2: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Candrabirawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Nakes Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
3: Tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Candrabirawa. Kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
2: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku ia setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
4: Panji itu lumayan banyak, itu dimulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab, dan itu biar lebih matang aja gitu kan. Terus biar dapat teman dari luar sekolah juga, dari sekabupaten Kediri.
2: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Penjualan bendera musim di Kediri menjamur menjelang HUT RI ke-81. Ani Kusuma melaporkan.
0: Penjualan bendera dan atribut kemerdekaan mulai menjamur di sejumlah titik di Kabupaten Kediri menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di kawasan Pare, pedagang musiman menawarkan beragam jenis bendera dan atribut kemerdekaan dengan harga yang bervariasi sesuai ukuran dan modelnya. Salah satu pedagang bendera musiman di Pare, Sumiati, menyebutkan bahwa harga berbagai produk yang dijualnya masih relatif stabil. Perbedaan harga lebih banyak dipengaruhi model dan jenis atribut yang dipilih oleh pembeli, dengan kisaran harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Penjualan tahun ini menurutnya mulai menunjukkan peningkatan keuntungan sekitar 20%, meskipun pedagang musiman juga masih menghadapi persaingan dengan penjualan bendera secara daring.
5: Ini kalau harganya enggak naik, tinggal modelnya aja. Kan kalau ada kayak gini lah, kan macam-macam kayak gini kan bikinnya kan lebih sulit. Kayak gini tetap aja kan.
6: Ini bikin sendiri betul Bu ya?
5: Enggak, kiriman dari Bandung.
6: Oh, semuanya ini berarti Bu?
5: Nggih, ada yang 200, ada yang 180, tinggal macamnya gini lah. Iya. Mau yang polos atau mau yang warna-warni kayak gini. Ini tadi ya sudah mulai rame. Tambah kalau sudah dekat itu tambah kadang sepi.
0: Sementara itu, salah satu pembeli, Sudarsono, mengatakan bahwa pembelian bendera dilakukan untuk dipasang di rumahnya dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menjelang peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan dan juga menunjukkan semangat nasionalisme.
7: Mau dipakai di rumah untuk memeriahkan 17 Agustus. Kita sebagai orang yang menjunjung tinggi pahlawan, maka dari itu kita siap untuk memeriahkan, mengisi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
0: Hingga menjelang peringatan 17 Agustus, pedagang musiman masih memanfaatkan momentum kemerdekaan ini untuk menjual beragam bendera dan juga atribut kemerdekaan. Di tengah persaingan dengan penjual daring, pedagang juga tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Kusuma melaporkan.
1: Demikian Warta Geri hari ini, dapatkan juga informasi lain di kanal berita ri.co.id dan aplikasi RI Telser. Dari news saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RI Geri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Baik, benar ya di Musa ya, eksplorasi musik Indonesia kali ini ya, kita akan bahas terkait pengembangan musik pop yang ada di Indonesia. Musik pop adalah nama lain dari musik populer. Musik populer memiliki unsur-unsur yang membuat para pendengarnya menjadi ketagihan untuk mendengarkan ulang. Seluruh dari musik pop biasanya lebih ringan dibandingkan genre musik lainnya, misalnya rock. Selain itu, musik pop memiliki nada yang mudah untuk diingat dan tidak bosan untuk didengar. Lirik-lirik dari lagu yang diiringi musik pop menampilkan bahasa sehari yang mudah dicerna telinga. Musik pop menekankan pada kenikmatan bagi pendengarnya. Laharian dari musik pop antara lain jazz, blues, dan raps. Bagaimana secara musik pop sehingga bisa berkembang di Indonesia? Mengutip buku seni budaya ya, menengah atas oleh Heri Sulastiano dan kawan, kata pop berasal dari singkatan popular. Musik pop pertama kali populer di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu muncul industri rekaman pertama kali yang merupakan penemuan dari Thomas Edison. Musik dipakai sebagai pengiring dansa tango yang memiliki tangga nada minor dan nada yang melankolis.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan kumandang Danisha untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

dalam uji.

Tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian.

penyembah mempelai ridho pengantar jalan menuju surga.

0: Baik pendengar ya, satu lagi kita akan ikuti ya Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi kita dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dikonsumsi untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepastian belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah

0: sempre e poi faccio la storia di tutto tanto dopo c'è da ripetere da di una cosa sopra se canta non è possibile che da e che stai col bacio da stasera c'è il capo con un problema che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo che è il tuo.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudhistira Dewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat, menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih tentang ekonomi pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
3: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasaan Soani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
0: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Prabowo Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
3: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
4: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
5: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
6: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Di tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
4: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
8: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
7: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
8: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
9: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
8: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
11: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos
10: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
7: Negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
10: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
6: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
12: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
13: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging dan lain-lain, jus masyasi, karena selalu sampaikan bahwa kita usaha untuk seobjektif mungkin, sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
12: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
6: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
12: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
14: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
15: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
14: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
16: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
14: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang baik secara taktik maupun mental sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Baik pendengarnya, setelah kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, saya akan kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengarnya, saat lagi kita akan dengarkan mimbar agama Kristen dengan tema Memandang Kristus Sang Sumber Pengampun yang disampaikan oleh Vic Alvarico Bimandika ya pendengar. Dan juga mendengar tuntas sudah saya membersamai di Kediri ya, sore menjelang malam ini ya. Dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Winnie Akunurukah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Vikar Alvarigo Bimandika, yang berasal dari GKJW Jemaat Surabaya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Kristen. Saat ini bersama kita akan memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur ya Bapa atas hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami boleh merasakan berkat sukacita dari Tuhan, terlebih di masa Prapaskah ini. Bersyukur atas setiap kesempatan pelayanan kami, talenta kami yang boleh kami salurkan dalam setiap proses pelayanan kehidupan kami. Kami menyerahkan perenungan kami kali ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya.

kita pada saat ini terambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Bersukacita bagi kita yang telah mendengar, terlebih kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara pendengar, tema ataupun judul dari renungan kita hari ini yaitu memandang Kristus sang sumber pengampunan. Memandang Kristus sang sumber pengampunan. Pendengar RRI yang terkasih, sebagai manusia yang berproses, berjalan dalam hidup ini dengan segala keyakinan yang ada, terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai manusia yang diciptakan dan hadir di dunia ini. Apakah kemudian tujuan hidup kita hanyalah soal materi, atau tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita? Keluarga mungkin, teman mungkin, sahabat, tetangga. Semata-mata kita hadir dan hidup di dunia ini hanya untuk mencapai kebahagiaan dan sukacita. Tentu dengan segala usaha kita mencari uang, dengan menata keadaan rumah agar enak dipandang, dengan mencari pasangan yang mengerti kita, yang cantik, dan banyak hal lain yang menjadi tujuan hidup kita. Tetapi apakah kemudian hanya itu yang menjadi tujuan hidup kita? Ataukah ketika kita mencoba berpandangan pada kerohanian kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita secara rohaniah? Berbuat baikkah? Beribadahkah? Atau tujuan hidup kita surgakah yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah itu? Memang semua itu tidak salah, tidak juga keliru. Siapa orang yang di dunia ini yang tidak ingin bahagia? Tidak ingin punya banyak uang, punya sahabat yang baik, punya rumah yang indah, punya istri atau suami yang baik. Rasanya semua orang menginginkan semuanya itu terjadi. Bahkan jika kita lebih dalam bertanya, adakah manusia di dunia ini yang tidak ingin masuk surga? Pemahaman yang wajar, sangat wajar terjadi dalam hidup kita sebagai seorang manusia. Tetapi apakah kemudian semata-mata hanya persoalan duniawi atau surgawi saja? Tentunya tidak. Ada hal-hal yang jauh lebih mendasar daripada hanya soal tujuan hidup kita, yaitu dasar hidup kita. Sudahkah kita tahu siapa yang menjadi dasar hidup kita? Dasar dalam menentukan segala pilihan, dasar kita dalam menjalani
hidup dengan baik. Dasar kita ketika kita menginginkan masuk surga, tanyakan itu pada setiap pribadi kita, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi dasar hidup ini, yang tentunya mengarah pada iman dan keyakinan kita sebagai seorang manusia yang mengarahkan hatinya kepada Sang Pencipta. Bacaan kita dalam Ibrani 3 tadi menghantarkan kita pada perenungan hidup yang sangat mendasar tentang bagaimana kita mampu mengenali kemuliaan Yesus Kristus sebagai Sang Kasih yang sejati dalam hidup kita. Kita tahu bahwa surat Ibrani ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang telah bertobat tentunya dan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan begitu, pada perikop kita kali ini membahas tentang bagaimana kemuliaan Yesus itu lebih tinggi daripada Musa yang sebagai Rasul Tuhan, panggilannya sebagai kenabiannya, ataupun juga Yesus masih lebih tinggi dari Harun yang sebagai imam. Karena di dalam diri Yesus telah dikemukakan bahwa dia adalah Rasul juga imam besar dalam setiap pelayanannya. Dan segala tanda kemuliaan Yesus yang juga telah tersebar luas di seluruh daerah. Sehingga Paulus pun menuliskan banyak sekali surat untuk terus mengingatkan bangsa dan memberikan nasihat-nasihat sebagai wujud kesaksiannya kepada Yesus, Sang Kasih Sejati. Saudara-saudara pendengar, dalam ayat ketiga sampai enam ada hal yang jauh lebih penting yang memberi pesan kepada kita semua umat manusia, bahwa bukan hanya tentang Musa sebagai rasul, tapi perumpamaan yang disampaikan dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah juga Sang Kreator di dalam setiap kehidupan kita, juga kehidupan Musa pada waktu itu. Karena memang Musa sendiri juga sudah bernubuat tentang Yesus di dunia ini untuk menggenapi apa yang menjadi ketetapan hidup yang sejati sebagai dasar yang sejati pula. Dalam ayat ini Yesus digambarkan sebagai sosok ahli bangunan yang menggambarkannya sebagai Sang Kreator atau Sang Pemelihara kehidupan. Dan kemudian ditekankan dalam ayatnya yang keenam bahwa kita sebagai manusia adalah rumahnya. Artinya ketika kita memahami teks tersebut, kita diperhadapkan dengan keadaan rumah atau diri kita yang sebenarnya sudah dikepalai oleh Yesus sendiri. Dan dengan sungguh saya mengatakan bahwa ketika kita mau berpegang teguh dan berpengharapan kepada Yesus, segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita akan kita landaskan dalam namanya. Dan dengan penuh kebahagiaan kita menjalani hidup ini. Ilustrasi kita di awal tadi tentang tujuan hidup kita sebagai manusia, setelah kita mendengar bagaimana kesaksian kitab Ibrani ini, apakah kemudian itu mengubah cara pandang terhadap tujuan hidup kita yang awalnya hanya mulu-mulu tentang sesuatu yang duniawi? Hendaklah kita menggunakan dasar yang kuat dalam menjalani kehidupan kita, bahkan dalam menentukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu
bahwa yang mengepalai rumah atau diri kita adalah Yesus sendiri. Seharusnya dasar kita dalam melakukan sesuatu, bahkan dalam menentukan tujuan hidup ini, jugalah Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Pemahaman ini mungkin sering kita dengar dalam proses peribadatan kita, tetapi dengan keyakinan yang teguh, kita sebagai manusia hendaknya mampu menjadikan kemuliaan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Karena memang hanya melalui itulah kita mendapatkan segala kebahagiaan, sukacita, dan pengharapan dalam kasih. Dan janganlah kita terjebak pada keegoisan kita yang hanya menginginkan surga, tetapi fokus kita adalah kepada sang pemilik surga itu, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk kita bersama-sama dengan Bapa menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Tentu sebagai manusia kita menata segala sesuatu dengan baik. Sebagai manusia kita merencanakan segala sesuatu dengan tepat. Tetapi yakinlah, di dalam kita merencanakan apapun atau menata apapun, hendaklah itu tetap mengarah berdasarkan Tuhan Yesus. Karena dengan segala rahmat dan pertolongannya, kita bisa hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Yesus Kristus sebagai sang kepala keluarga dalam rumah kita. Yesus sebagai pemimpin dalam setiap langkah hidup kita. Berjalanlah sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, bukan apa yang menjadi keinginanmu. Taruhlah setiap pengharapanmu kepadanya. Dengan begitu, kita dimampukan untuk terus menjalani hidup yang penuh dengan rintangan, yang penuh dengan tantangan, sehingga dalam setiap pergumulan kita, kita mampu menemukan jalan terbaik yang hanya berasal dari sang pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, pendengar yang setia, bersama kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur Tuhan atas bimbingan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami belajar menjalani hidup sehari-hari, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk bertemu saudara-saudara kami, untuk menjalankan setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk tim RRI yang saat ini boleh bersama hadir dalam pelayanan kami hari ini. Di dalam berkat-Mu yang melimpah, penyertaan-Mu yang melimpah dalam hidup kami, biarlah tim RRI yang ada di sini itu juga boleh merasakan kasih sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya bagi para pendengar yang setia. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tahu setiap tantangan yang kami alami. Kiranya dengan kesungguhan hati kami, Tuhan turut serta. Tuhan melihat kami, mengulurkan tangannya untuk kami, sehingga kami mampu bangkit terus berjalan dalam kehidupan ini dan terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya.

saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda dalam perjalanan ke Diri sore ini untuk edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman Nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang senang sekali hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan ke Diri malam ini yang tentu akan kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Di perjalanan ke Diri malam ini seperti biasa kita awali dengan hadirnya drama radio yang kita akan hadirkan kembali untuk Anda. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Anda. Selamat malam dan juga apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya yang pasti. Kemudian juga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin. Dan tidak hanya itu pendengar, tentunya saya juga tetap berharap Anda dengan berbagai macam agenda yang sudah Anda rencanakan, berbagai macam agenda yang hari ini juga sudah Anda jalankan, mudah-mudahan juga menjadikan satu agenda yang lancar, menjadikan satu hari berkualitas. Kemudian juga target-target, kemudian juga program-program, agenda apapun yang Anda sudah rencanakan sejak awal tadi pagi tadi di hari Jumat ya, mudah-mudahan bisa terselenggara dan juga terlaksana dengan baik tanpa ada kendala berarti. Baik pendengar, kita dengarkan bersama satu persembahan drama radio yang kita hadirkan kembali untuk Anda di perjalanan ke Diri malam ini. Kali ini ada satu karya drama radio dari persembahan produksi dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Gorontalo yang berjudul Pulang Jadi Abu. Ini akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi drama radio malam ini 14 Agustus 2026. Selamat mendengarkan.
2: Udara sore ini sejuk ya, Man? Salim pulang sekarang pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, masya Allah.
3: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim.
3: Bu.
2: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Berasa matahari terbit dari barat hari ini. Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.

0: Ibu pikir asal ia tidak boros, ia cukup.
1: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
1: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega?
2: Kalau aku diam,
0: aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.

0: tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembaran seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini, Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Back soundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Ada Jekustik dengan Pandangi Langit malam ini. Ini sudah mengantarkan kita di menit 59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat menjelang pukul 9 malam, pendengar yang masih mengiringi perjalanan kita dalam perjalanan ke diri malam ini. Dan saat lagi pendengar, kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan menghadirkan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dengan edisi Jumat di malam hari ini ya, di agenda 14 Agustus 2026 kita akan mengusung tema lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000 begitu ya, 80, 90, maksimal 2000 dengan genre pop nostalgia Indonesia yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain kita sudah menyiapkan koleksi-koleksi lama yang akan kita hadirkan lewat nostalgia pop Indonesia malam ini, nanti Anda juga boleh bergabung lewat jalur request yang nanti akan kita buka di sepanjang perjalanan jalanan ke diri malam lewat segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya, aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu, kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
1: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, leh. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
0: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
1: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
0: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
0: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini pendengar di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Tidak terasa ya, di bulan Agustus kita sudah berada di hari yang ke-14, artinya sudah 2 pekan kita berada di bulan ke-8 untuk tahun 2026. Dan tidak terlalu lama lagi ya, ini kisaran 3 hari lagi sepertinya kita sudah berada di tanggal 17 Agustus. Ini menjadi satu momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh warga negara Indonesia dimanapun berada untuk merayakan, untuk menyambut hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan semangat dan juga antusiasme tinggi tentunya. Pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah hadir kembali untuk Anda di program Ruang Rindu edisi malam hari ini di agenda hari Jumat yang harapannya menjadi hari yang baik, menjadi Jumat yang penuh berkah ya untuk kita semuanya, dimulai dari pagi tadi hingga saat ini menjelang waktu istirahat. Anda masih bersama kita semuanya untuk mendengarkan Ruang Rindu dengan koleksi-koleksi hits tempo dulu ya. Di agenda hari ini kita hadirkan lagu pop Indonesia tahun 80-an, 90-an dan maksimal tahun 2000 yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Sudah kita buka dengan Rita Effendi dengan Telah Terbiasa. Ini satu tembang atau bisa dikatakan debut karirnya Rita Effendi di solo karir begitu ya, dengan hadirnya Telah Terbiasa yang pernah dipopulerkan pada tahun berapa nih, 1995. Dan tadi disambung dengan Roni Sianturi yang pada tahun 1997 ini juga pernah sukses bersolo karir dengan menghadirkan lagu original soundtrack dari sinetron sekaligus lagu solo Roni yang sukses kala itu dengan judul Melangkah di Atas Awan. Ini sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya mengundang Anda untuk bergabung di jalur on air, di jalur WA untuk berinteraktif langsung begitu ya. Request lagu-lagu Indonesia pop yang bisa Anda request malam hari ini di 0354 310 1108, atau Anda juga bergabung bisa bergabung juga ya di 0812 34 600 289, atau juga di 0857 2535 2550. Ini juga jalur on air yang sudah kita buka untuk Anda akses begitu di malam hari ini. Sekali lagi, tema di malam hari ini adalah pop Indonesia nostalgia tahun 80-an, 90-an, maksimal tahun 2000 yang bisa Anda request di kesempatan malam hari ini. Silakan ya. Waktu kita masih cukup panjang, kisaran 2 jam ke depan, ingin nanti merapat pada pukul 11 malam nih. Kita hadirkan komposisi-komposisi indah terbaik yang sudah kita siapkan untuk membersamai Anda di malam hari ini.

0: Dan dapat kami informasikan cuaca di Jalan PB Sudirman malam hari ini juga terpantau cerah begitu ya. Cerah namun angin ya seperti Anda ketahui bersama begitu ya, kalau musimnya seperti sekarang ini angin cenderung kencang begitu ya, sehingga bisa dikatakan malam ini panasnya terik sekali, malamnya ini justru dingin ya, dikarenakan anginnya juga lumayan kencang begitu. Ini kita bisa melihat ini ya, bendera merah putih yang terpasang umbul-umbul juga ini terpantau juga melambai-lambai, berkibar-kibar begitu ya, dengan sangat mempesona malam hari ini. Tentunya di tempat Anda juga bisa sama begitu ya, pemandangan yang sedang tergambar begitu. Oke, baik, kita coba cek dulu, barangkali sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp di 08 12 34 600 289, kemudian juga di 0857 2535 2550, dan juga di 0354 310 1108. Silakan, masih bersama saya Willy Anugrah ya yang pada malam hari ini siap menemani Anda yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam segmen Ruang Rindu. Kita coba cek dulu di jalur WA, mumpung belum ada telepon masuk ini, saya bacakan dulu WA yang sudah masuk terlebih dahulu. Ada Pak Mariono di Tulungagung, ini pendengar setia kita juga ya, dari selatan wilayah Kediri. Oke, baik. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Merpati Tak Pernah Ingkar Janji dari Paramita Rusadi yang diminta. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Yang Purba, Ledol, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Oke, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu requestnya. Yang pasti nanti akan kita hadirkan. Ini yang di request adalah Paramita Rusadi begitu ya, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Oke deh, baik, mudah-mudahan pemerintah kita juga demikian ya. Pas ini di momen Agustus soalnya, ini kesempatan untuk kita berharap menjadikan momentum ini sebagai langkah dan juga awal, bukan awal ya, tapi bagian dari motivasi besar menggelorakan semangat untuk berbenah menuju Indonesia lebih baik. Oke, kita terima penelpon yang sudah bergabung, ada Bu Farida di Palu, kita terima terlebih dahulu. Oke, baik, ini kita coba koneksikan dulu ini Bu Farida. Masih belum tersambung soalnya. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Willy.
0: Selamat malam Bu Farida. Apa kabar malam hari ini? Sehat Bu Farida?
1: Sehat, alhamdulillah, baik.
0: Ya. Cuaca di Palu seperti apa malam hari ini?
1: Cuaca cerah ya.
0: Cerah juga, sama seperti di sini ya.
1: Cerah ya. Okay. Cerah banget. Waduh. Ya, di sini sudah 22-25 menit.
0: Oh, Willy. Gitu.
1: Sudah hampir setengah 11.
0: Iya. Oke okay deh. Baik, Bu Farida, ini nampaknya lagi cerah di sana, secerah hati Bu Farida yang pasti ya.
1: Iya, secerah hati.
0: Oke.
1: Okay. Gak boleh galau-galau ya.
0: Gak boleh galau-galau. Benar. Kalau gitu enaknya. Harus banget. Enaknya dikasih lagu apa ini? Semangat 45.
1: Iya.
0: Enaknya dikasih lagu apa nih? Semangat 45 nih, Bu
1: ini,
0: Farida.
1: Tahun berapa lagunya? Nostalgia ya?
0: Iya, Nostalgia Indonesia. 80-an boleh, 90-an boleh. Gitu.
1: Ini Andaikan Waktu Dapat Kembali dari Meiti Ban.
0: Andaikan Waktu Dapat Kembali. Oke, dari Meiti Ban. Oke.
1: Iya.
0: Siap. Langsung aja salam-salamnya Bu Rahayu, Bu Rahayu, Bu Farida.
1: Pak Munoto.
0: Oke, Pak Munoto.
1: Ada Pak Budi di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, ada Kang Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Okay. Ada siapa? Ada Pak Nasrun ya, ada Ayu di Mas Wisana yang di Samarinda, sampai Bu Eti ya. Di Samarinda Pak Zainal, ada Pak Freddy, Bu Utri di Marauke ya, Pak Sutarji, ada Pak Slamet juga, Pak Cahyo, Bu Rini ya, Mas Gilang, Mas Faris ya, buat semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini lupa ya, Bu Siti Aisyah.
0: Bu Siti Aisyah juga.
1: Iya, Ramadan di Sorong. Siapa lagi ya? Yang Purba ya. Untuk semua-semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam kompak selalu. Semangat 45, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Bang Willy.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih, ya. Bu Rahayu, Bu Farida. Terima kasih.
1: Kalau pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Siap, laksanakan Bu Farida. Terima kasih, doanya.
1: Oke, selamat malam.
0: Oke, baik. Ada saudara jauh dari Palu yang nampaknya di sana sudah lebih malam begitu ya, merapat di jam 11 begitu kabarnya. Oke, saya sampai lupa Bu Rahayu. Mentang-mentang mau baca WA dari Bu Rahayu sampai salah saya menyebutnya. Oke, Bu Farida baru saja menyapa kita semuanya lewat jalur WhatsApp ya. Yang tadi sudah bergabung di jalur on air 0354 310 1908, boleh langsung saja bergabung kembali. Tadi masih menyapa Bu Rahayu sehingga masih belum saya terima ya. Sini sudah bisa langsung saja diakses di 0354 310 1908 yang juga bisa Anda akses malam ini.

Dari Bu Farida di Palu, sembari menunggu Anda yang mau bergabung kembali di jalur telepon ya. Saya bacakan dulu chat yang sudah masuk. Kali ini, nah ini baru Bu Rahayu dari Tulungagung ya. Ini tetanggaan sama Pak Mariono, tetanggaan sama Yang Purba, tetanggaan juga sama Pak Obet juga ya dari Tulungagung ini. Monggo nanti barangkali selain Pak Mariono dan Bu Rahayu boleh bergabung nih teman-teman pendengar-pendengar dari Tulungagung. Kali ini ada Bu Rahayu, selamat malam Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ini requestnya, oh Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Requestnya, Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, begitu juga dengan Bu Rahayu bersama keluarga tercinta di Kepatihan Tulungagung sana ya. Sehat-sehat semuanya, bahagia selalu. Ditunggu requestnya dari Panca, Ku Cari Jalan Terbaik, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan Bu Rahayu di Tulungagung. Oke, saya masih menantikan penelpon yang masuk kembali. Monggo diramaikan ruang rindu malam hari ini. Jangan sampai hari Jumat ini menjadi Jumat yang sepi. Kalau kata Bu Rahayu, Bu Farida tadi, ini ya semangat 45 nih ya. Semangatnya 45. Walaupun usia kemerdekaan kita di usia yang ke-81. Semangatnya 45. Boleh semangat 2026. Biar lebih mantap begitu ya. Oke, baik. Di jalur WA ada yang sudah bergabung kembali. Saya cek dulu mumpung masih saya belum putar lagu nih ya. Oke, kali ini ada Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri yang juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Pak Sujianto, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dari Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri minta lagunya apa nih? Ingin Kembali dari Ernie Johan. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Freddy, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Agus, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Teh Dinda, dan yang lainnya dimanapun berada, semoga terhibur dan salam bahagia. Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sujianto. Sehat selalu juga bersama keluarga tercinta di Bandar Lor, Kota Kediri ya. Nanti ditunggu requestnya dari Ernie Johan. Nanti kita putarkan yang berjudul Ingin Kembali sesuai dengan request dari Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri. Dan sudah ada yang bergabung juga di jalur chat WA. Ini ada siapa nih? Oke, ada Pak. Oke, ada Pak Basuki di Bangsal, Kota Kediri ya. Oke, baik. Selamat malam Ruang Rindu Mas Willy, request Berkibarlah Benderaku dari Anggun Cesasmi CS. Oke, nanti kita coba kita cek dulu ya. Kalau misalkan ada, ini pasti langsung kita hadirkan langsung ke ruang dengar Pak Basuki di Pak Uki di Bangsal Kediri. Salamnya untuk fans RRI semuanya dari Pak Uki Bangsal Kediri. Sehat selalu Pak Uki bersama keluarga tercinta di Bangsal Kediri, Jawa Timur. Oke, baik, karena request juga sudah masuk ya. Saya mengundang Anda kembali nanti untuk di segmen 2, Anda boleh bergabung. Sekali lagi saya undang di 0354 310 1108, di 0812 346 289, di 0857 2535 2550. Untuk Anda ramaikan ruang rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kita masuk di segmen kedua untuk program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Baru saja ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Pance yang tadi sudah di request oleh Bu Rahayu ya, dari Tulungagung, Jawa Timur, yang sudah bergabung lewat jalur WA di 0812 34 600 289. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya. Kita lihat dulu ada siapa yang bergabung. Oke, kali ini ada Bu Siti Aisyah di Kandat ya, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Siti Aisyah.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Bu Siti Aisyah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Bu Siti Aisyah, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Baik. Oke, di Kandat seperti apa cuacanya? Berangin, ya. Dingin?
1: Iya, dingin mas.
0: Gitu ya, oke. Iya.
1: Request dulu.
0: Oke, langsung aja, boleh, apa ini Bu
1: Siti? Si Jantung Hati.
0: Si Jantung Hati judulnya ya? Iya. Oke, dari siapa nih yang nyanyi nih?
1: Salamnya buat Pak Sujianto, Bandar, Pak Agus,
0: ya.
1: Pak Selamat, Kalambret, Yang Turbo, Nadia Purini, Wates, Bu Farida, Palu, Pak Widi Tokyo, di Merauke, Pak Ahmad Irwan,
0: Garut,
1: Mbak Dinda Bogor, Pak Diona Kupang, terus siapa lagi ya? Wah, semua saja yang lagi.
0: Iya, ini penyanyinya siapa nih Bu Siti? Yang nyanyi siapa nih? Si Jantung Hati yang nyanyi siapa ya?
1: Adi Putra.
0: Oh, Adi Putra. Oke, siap. Baik.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat semua saja yang lagi mendengarkan,
0: Dimana ada.
1: Oke. Sehat.
0: Amin.
1: Selamat. Dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Allahumma amin. Buat
1: Mas Willy, sehat.
0: Amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Bahagia dunia akhirat selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Aisyah di Kandat, doa terbaik juga untuk Bu Siti Aisyah bersama keluarga tercinta di Kandat ya, yang sudah bergabung ini. Yang ingin bergabung kembali di jalur on air, monggo. Ini Bu Siti Aisyah baru saja merapat ini di kesempatan malam hari ini di 0812 34 600 289. Saya menyapa terlebih dahulu Bu Rini di Wates sepertinya ya, sudah masuk duluan. Oke, saya sapa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bu Rini.
2: Ruang rindu.
0: Iya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Apa kabar Bu Rini malam ini? Sehat semuanya? Keluarga di sana?
2: Sehat. Alhamdulillah.
0: Baik. Oke, ini mau mendengarkan apa ini malam hari ini Bu Rini di Wates?
2: Nanti dari Cuan Mas Willy ya.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa ya?
0: Oke, Indonesia ya. Nostalgia.
2: Indonesia ya.
0: Pop Indonesia, betul.
2: Nostalgia ini. Salam dulu Mas Willy.
0: Salam
2: ya.
0: Salam dulu boleh. Silakan Bu Rini. Silakan.
2: Salamnya tadi ada Bu Siti Aisyah. Selamat malam.
0: Ya.
2: Juga ada Pak Sukarji. Juga ada Pak Tarji.
0: Oke.
2: Juga ada Bapak Bani. Juga ada Pak Selamat, Bu Eti. Juga ada Mbak Dinda, Bung Ferdi. Juga ada Bu Farida. Dan semua saja Mas Widi ya.
0: Iya, baik. Oke, sudah ketemu.
2: Terima kasih, semoga selalu sehat.
0: Iya, amin, amin.
2: Nanti yang itu penyanyi Ari Kusmiran Mas Willy.
0: Penyanyinya Ari Kusmiran. Lagunya yang apa judulnya?
2: Yeah. John.
0: Oh John, oke, siap. Baik. Siap, terima kasih.
2: Mas Willy-nya makasih banget. Terima kasih Mas Willy ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini di Wates, doa terbaik yang sama untuk Bu Rini bersama keluarga, sehat-sehat semuanya ya, Bu Rini. Oke, saya tunggu di 0354 310 1108 ya, yang mau bergabung juga di kesempatan malam hari ini, silakan. Oke, saya terima terlebih dahulu nih. Ada Pak Munoto di Kota Kediri ini sepertinya. Oke, saya sapa dulu Pak Munoto. Selamat malam Pak Munoto.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Munoto, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Munoto. Panjenengan bagaimana, sehat juga ya?
3: Keluarga selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Munoto, juga sehat-sehat ya bersama keluarga.
3: Alhamdulillah keluarga juga sehat.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Monggo, ini mau mendengarkan apa malam hari ini Pak Munoto?
3: Nanti dari Rahmat Kartolo.
0: Dari Rahmat Kartolo, yang apa judulnya?
3: Kunanti Jawabanmu.
0: Rahmat Kartolo ya, oke, iya. Kunanti Jawabanmu. Oke, siap, monggo, salam-salamnya.
3: Ikut Bu Paritan, Bu Rini tadi,
0: iya. Siap Pak Munoto.
3: Gak lupa Lekul dan Bobo Bani. Okay. Pak Sukardi, Pak Slamet, yang Purbo.
0: Iya.
3: Bu Freddy mudah-mudahan di Merauke selalu
0: Bu Freddy,
3: sehat keluarga. Tidak ada suatu halangan apapun Bu
0: iya.
3: Freddy.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat semuanya tanpa
0: semuanya aja. Oke, okay. Ya. Baik.
3: Saudara dari semua selalu diberkahi kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, amin, ya, amin ya Rabbal Alamin.
3: Itu nanti kalau pulang hati-hati Mas Hili.
0: Siap Pak Munoto. Inggih, terima kasih banyak.
3: Dan berangkat selamat, pulang selamat,
0: amin.
3: Sampai di rumah lagi.
0: Allahumma amin. Inggih, siap Pak Munoto. Inggih, baik. Sama-sama Pak Munoto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munoto yang sudah bergabung dari Kota Kediri. Saya sapa dulu yang bergabung di jalur on air ya. Dari tadi belum kita terima. Halo, selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy dari Merauke. Okay.
4: Iya, Mas Willy, kabar apa punya hari ini?
0: Kabarnya baik, kabarnya sehat juga. Semangat menemani pendengar dari Sabang sampai Merauke malam ini.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Bung Freddy juga sama kabarnya, sehat-sehat semuanya sekeluarga di Merauke, Bung Freddy?
4: Alhamdulillah kami sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Cuaca hari ini cerah, cenderung panas malah.
0: Oke.
4: Okay. Malam harinya masih tetap dingin, Mas Will.
0: Gitu ya. Oke. Okay,
4: iya.
0: Baik.
4: Masih dingin
0: rupanya
4: nih.
0: Ya. Dengan
4: iya.
0: Di Kediri.
4: Di Kediri Pare ramai kayaknya ya menjelang.
0: Iya, betul.
4: HUT RI ke-81 ini ya.
0: Benar sekali ini. Persiapan-persiapannya iya. Sudah nampak.
4: Kami di Merauke besok itu yeah? Kami di sini ada monumen
0: okay.
4: Kapsul Waktu.
0: Oh.
4: Nah, kawasan itu dekat kantor bupati. Jadi jalan
0: gitu.
4: Raya itu yeah. Besok jadi Car Free Day.
0: Jadi Car Free Day. Oh.
4: Iya, okay. Jadi ada yeah. Aktivitas di sana.
0: Waduh.
4: Gitu.
0: Ya, kebetulan rumah, malamnya ya. Juga bertepatan hari Minggu ya, Bung Freddy ya.
4: Iya, jadi Sabtu Minggu jadinya.
0: Sabtu Minggu dua akhirnya 2 hari. Oh,
4: ada kegiatan.
0: Aduh.
4: Karena yeah, pas hari Senin yeah. Kan upacara
0: sudah
4: ya.
0: Upacara.
4: Puncaknya 17 Agustus.
0: Betul sekali. Iya, iya. Aduh, iya okay. Jadi sampai sini
4: iya.
0: Euforianya
4: nih. Oke, okay, Mas Willy, saya mau request lagu dari
0: Monggo.
4: Richard Kyoto.
0: Dari Richard Kyoto, yang apa
4: iya,
0: nih judulnya?
4: Datanglah kasih,
0: datanglah kasih. Oke, siap Bung Freddy.
4: Oke, salamnya barusan Pak Munoto ya. Terima
0: betul.
4: Kasih atas doanya
0: iya.
4: Pak Munoto. Sebaliknya juga ya. Mudah-mudahan, mugi-mugi Pak Munoto sekeluarga diberkahi kesehatan.
0: Amin.
4: Dan juga
0: amin.
4: Kebahagiaan bersama keluarga ya.
0: Amin.
4: Oke, tadi ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, dua-duanya sudah gabung ya.
0: Ya betul.
4: Bu Rahayu juga,
0: Bu juga.
4: Pipit, Bu Eti. Bu Dewi, dan ada Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Slamet, Letdul, Pak Agus, ada Mas Widi yang di Tokyo, ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, juga ada Mbak Deona di Kupang, Mbak Ayu di Maluku Tengah, dan tadi ada suaranya Bu Farida.
0: Bu Farida juga,
4: iya, betul. Di Parigi Motong, Tanah Palu. Ya, dan semuanya saja saya rangkum.
0: Baik.
4: Semoga semuanya sehat. Amin. Dan terhibur di malam hari.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Baik. Mas Willy juga, doa terbaik untuk Mas Willy bersama
0: terima
4: keluarga.
0: Terima kasih.
4: Ya.
0: Amin.
4: Hati-hati.
0: Siap melaksanakan.
4: Terima kasih. Bung Freddy.
0: Sama-sama, Bung Freddy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Freddy rupanya ya, dari tadi bergabung lewat jalur on air. Di belakang Bung Freddy masih saya tunggu di 0354 310 1108 ini. Silakan di akses begitu ya, untuk di jalur on air atau di jalur WA juga bisa untuk bergabung di 0812 346 1089. Telepon boleh, atau kalau tidak sempat begitu ya karena sedang menyiapkan HUT ke 81R Republik Indonesia di hari Senin, nah, mungkin kebagian tugas apa begitu, ini boleh lewat jalur chat begitu ya, seperti Pak Mariono, Bu Rahayu yang tadi sudah bergabung lewat jalur chat WA. Saya terima kembali di jalur on air terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Bung Willy.
0: Selamat malam, ya. Ya,
5: merdeka dulu.
0: Merdeka, oke. Ini suaranya pelan sekali nih saya terima. Ini apakah? Oke.
5: Dari Tulungagung, Pak Dito nih.
0: Oh, Pak Dito ya, Pak Dito di Tulungagung. Oke. Ya. Apa kabar Pak Dito malam hari ini?
5: Ya, siap-siap. Semangat 17 ini lah.
0: Semangat 17 Agustus ya, udah tinggal berapa hari lagi nih?
5: Beritanya ngeri, beritanya Pak. Presiden kita Prabowo
0: gitu ya.
5: Tadi mudah-mudahan lah kita ini sehat
0: semuanya. Amin, amin ya robbal alamin.
5: Saya mau request Mas Willy nih, mau
0: apa nih Pak Dito?
5: Dari Gombol alias Sujarwo, gebiar-gebiar.
0: Oke, gebiar-gebiar ya. Siap. Ya, baik.
5: Ini, proklamasi kok 17 ini kita harus jangan lemas-lemas nih.
0: Betul. Iya, kasih lagu-lagu semangat nih, gebiar-gebiar
5: ya,
0: nih.
5: Lagi dengan LPR ini selain udara tetap di udara nih.
0: Terima kasih. Ya, Pak Dito.
5: Dulu salamnya siap. Bung Freddy aja lah.
0: Baik. Ya. Iya, Pak Dito. Baik.
5: Merdeka.
0: Merdeka, Pak Dito.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dito dari selatan kota di Tulungagung tepatnya, yang sudah bergabung menyemangati kita semuanya. Merdeka, jangan lemes-lemes lagunya, kebiar-kebiar yang di request. Terima kasih, sehat selalu Pak Dito bersama keluarga tercinta ya. Saya coba bergabung di jalur WA juga yang sudah masuk. Ini ada siapa ini? Saya cek. Oh, ada Pak Agus di Kota Kediri ya. Saya sapa dulu. Ada Bobo Bani juga yang tadi sudah mengakses jalur WA juga, nanti boleh dicoba lagi Bobo Bani. Saya terima Pak Agus terlebih dahulu nih di Kota Kediri. Selamat malam Pak Agus.
6: Selamat malam Mas Willy. Selamat malam. Bagaimana
0: kabarnya? Kabarnya sehat. Alhamdulillah ketemu Pak Agus lagi. Senang rasanya. Amin ya robbal alamin. Pak Agus di Kota Kediri. Pak Agus juga sehat ya.
6: Semoga sehat-sehat semua.
0: Oh ya, amin, amin. Terima kasih banyak doanya Pak Agus. Yang doa sama yang pasti Pak Agus harus mudah-mudahan sehat-sehat juga ya bersama keluarga di Kota Kediri ya Pak Agus ya.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Ini Kota Kediri malam hari ini dingin.
0: Dingin.
6: Masih
0: ya.
6: Musim dingin.
0: Iya, anginnya juga kenceng yang pasti ini. Oke, monggo nih Pak Agus, dingin-dingin ini enaknya dengerin lagu apa nih malam ini Pak Agus?
6: Ya dingin-dingin mau saya kasih lagu yang nggak dingin.
0: Ah, apa nih lagu yang nggak dingin?
6: Lagunya Fals.
0: Iwan Fals.
6: Iya, Iwan Fals. Okay. Judulnya Tampo Mas 2.
0: Judulnya Tampo Mas 2. Oke. Okay. Siap Pak Agus.

0: ya, Pak Sumarji, Minggiran.
1: Salamnya untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap, Pak Agus.
1: Dari A sampai Z. Kemudian selalu sehat semua teman-temanku.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Pak Agus.
1: Saya tunggu.
0: Baik, siap.
1: Ya, nanti orang ada di Mas Wini, Pak Bili ya. Hati-hati kalau pulang.
0: Siap laksanakan Pak Agus.
1: Semoga dengan sehat, barokah.
0: Amin.
1: Dan amin semuanya.
0: Amin ya robbal alamin, Pak Agus. Terima kasih. Oke. Okay. Okay. Baik, sudah ada Pak Agus di Kota Kediri yang sudah bergabung ya di jalur WA di 0812 346 2289. Saya terima Bopo Bani ini dari tadi juga sudah bergabung di jalur WA namun belum saya terima juga. Saya terima terlebih dahulu ya. Ini Bopo Bani. Selamat malam Bopo Bani.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Bopo Bani, apa kabar malam hari ini? Sehat Bopo?
2: Ya alhamdulillah agak mendingan ini batuk. Okay,
0: iya dari kemarin kayaknya batuk ya Bopo Bani ya.
2: Iya.
0: Efek dingin nih sepertinya nih.
2: Suaranya masih rara basah nih.
0: Oh gitu. Tapi masih terdengar jelas alhamdulillah Bopo Bani.
2: Iya.
0: Inge.
2: Ano, monggo. Lagunya.
0: Lagunya apa nih?
2: Jangan sedih dari Indah Dewi Pertiwi.
0: Jangan sedih dari Indah Dewi Pertiwi. Oke, ini tahun berapa ya ini ya? Oke, nanti saya cek dulu ya Bopo Bani ya.
2: Oh, sayangnya sekitar 25-an mungkin dia.
0: Oh, 2025. Oh, oke, masih baru berarti. Iya, ini khusus tahun 90-an, tahun 80-an ini Bopo Bani.
2: Ya, ikut aja Mas.
0: Oh gitu, inggih. Ya. Baik.
2: Ya, salame. Juga ikut Om Freddy,
0: oh gitu?
2: Ikut Burini, ikut Munoto,
0: yeah,
2: ikut Pak Cito, ikut Agus, ikut Citi Aisyah, dan Seman.
0: Oke, siap. Ya,
2: salami semuanya, salam sehat.
0: Sehat.
2: Juga untuk Mas Willy, juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, ya robbal alamin. Bopo Bani, matur nuwun sangat. Inggih, Bopo Bani sehat-sehat juga ya.
2: Amin,
0: amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bopo Bani, semoga lekas sembuh ini batuknya, nampaknya awet ya. Kemarin bergabung di rendang juga masih sama begitu keluhannya. Yang penting Bopo Bani mudah-mudahan lekas sembuh, sehat terus pokoknya ya untuk Bopo Bani yang selalu menginspirasi kita semuanya. Oke, baik, kita coba bergeser ke jalur WA terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum kita akses. Ada satu ya, ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan, ini juga menyapa kita semuanya malam hari ini di jalur WhatsApp ya di 0812 346 2289. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Willy. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainal Abidin. Ini minta diputarkan lagu Perjalanan dari siapa nih? Frankie Jane. Salamnya untuk Bopo Bani, Bu Eti, Pak Mariono, Pak Setioko dan semuanya saja yang lagi mendengarkan radio RRI Kediri. Terima kasih Mas Willy. Assalamualaikum dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Inggih. Terima kasih Pak Zainal Abidin, sehat-sehat semuanya bersama keluarga tercinta di Balikpapan sana ya. Salam saya untuk keluarga. Nanti ditunggu lagunya Frankie Jane dengan Perjalanan, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Pak Zainal Abidin. Baik, kita langsung putarkan saja request-request yang sudah masuk ya, karena masih banyak sekali. Ini kali ini kita putarkan sesuai urutan. Ini kebetulan ada apa nih, Merah Putih ya, yang tadi di request di jalur WA oleh Pak Uki di Bangsal Kota Kediri. Nanti akan diikuti request-request yang lain yang juga akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, ini kita sudah sampai di segmen terakhir untuk program hiburan kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini ya, di agenda hari Jumat 14 Agustus 2026 yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan edisi Pop Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000. Oke, baik. Sebelum saya tutup, padahal sebenarnya sudah ditutup ini ya, tapi tetap saya terima satu penelpon, walaupun mungkin tidak memutarkan request, tapi tetap saya terima saja untuk penelpon yang terakhir di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Hey.
1: Rindu baru diangkat sekarang, dari tadi saya teleponnya.
0: Iya, karena trafiknya lagi penuh nih Pak Ahmad Irwan.
1: Nah,
0: iya. Pak Ahmad Irwan, apa kabar malam hari ini? Sehat?
1: Kabarnya, ini baru sembuh setelah sebulan penuh di Piala Dunia. Fokus dari awal sampai akhir nggak pernah lewat
0: kan. Iya, begadang terus rupanya ya.
1: Walaupun
0: Pak Ahmad Irwan, ya,
1: saya tidak masuk final, Prancis akhirnya tergantikan dengan Spanyol
0: kan. Gitu, baik. Yang penting tetap sehat, iya, bisa iya, bergabung kembali.
1: Iya, dari Spanyol ada pemain favorit saya yang masih muda itu, Lamine Yamal itu kan.
0: Waduh, keren. Luar biasa semangat Piala Dunia kemarin ini.
1: Ya, harus semangat segala-galanya juga.
0: Betul. Iya. Baik, Pak Ahmad Irwan, ini sudah di penghujung segmen ini, barangkali ada salam-salam yang ingin disampaikan ya, Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Karena mungkin waktunya sedikit lagi.
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja yang sudah pada masuknya. Salam silaturahmi, salam persaudaraan,
0: mudah-mudahan
1: iya, semua ya. Walaupun saya dari Jawa Barat, tetap lewat udara.
0: Betul.
1: Ya, pusat dan kota bisa nyambung.
0: Iya, itu dia.
1: Tapi izinkanlah saya mungkin ada dua pantun.
0: Ada dua, oke. Ya. Pantun saja deh malam hari ini, Pak Ahmad, ya, silakan, iya. Pak Irwan.
1: Ya, batu karang dari Wamena itu kan
0: cakep,
1: bawa angsa di Tanjung Pura
0: cakep,
1: jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Wih, mantap nih, pas dengan momentum Agustus ya.
1: Ini satu lagi nih.
0: Silakan ya.
1: Satu rusa, satu angsa itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Datang ke kota dijual satu.
0: Cakep.
1: Satu nusa, satu bangsa.
0: Asik.
1: Mari kita untuk bersatu.
0: Wede, bisa aja satu ini. Oke.
1: Ya, makasih ya Mas Willy ya.
0: Sama-sama Pak Ahmad Irwan.
1: Lagi ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak bisa request karena waktu yang sudah terbatas begitu ya, tapi pantun Pak Ahmad Irwan tetap ya untuk menghiasi malam hari ini di penghujung Ruang Rindu. Bisa aja ya, satu rusa satu angsa, bisa satu nusa satu bangsa. Oke, saya absen dulu untuk pendengar yang sudah masuk di jalur on air, jalur WhatsApp, jalur SMS yang sudah masuk. Ini ada Bu Farida di Palu, kemudian juga ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Bu Rahayu di Tulungagung juga, ada Pak Uki di Bangsal Kota Kediri, Bu Siti Aisyah di Kandat, kemudian ada Bu Rini di Wates, kemudian ada Pak Munoto di Kota Kediri, ada Bung Freddy di Merauke, ada Pak Dito di Tulungagung, ada Pak Agus di Kota Kediri, Bopo Bani di Pare, Pak Zainal Abidin di Balikpapan, kemudian ada Pak Sujianto yang sudah bergabung merapat di perjalanan Kediri malam ini ya. Kemudian juga ada Pak Ahmad Irwan yang juga sudah menyapa kita semuanya baru saja. Ada siapa lagi? Sudah ya, mudah-mudahan semuanya terbaca, tidak ada yang terlewat. Malam hari ini luar biasa untuk antusias pendengar semuanya di hari Agustus, sama dengan semangat juang, semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan banyak karya-karya positif yang bisa kita gelorakan bersama di usia kemerdekaan yang ke-81 tahun. Baik pendengar, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Masih ada dua request yang akan kita putarkan ya. Request yang tadi sudah masuk di jalur interaktif kami di malam hari ini. Namun jangan khawatir, perjalanan Kediri malam ini belum berakhir. Masih akan terus melaju ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 12 malam. Kita akan hadirkan komposisi-komposisi mix, campur sari, keroncong, dan juga pop Indonesia yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menghantarkan waktu istirahat Anda yang harapannya bisa berkualitas ya malam hari ini, sehingga besok pagi bangun di awal di akhir pekan ya hari Sabtu ini dengan lebih antusiasme, dengan lebih segar, dengan energi positif yang siap untuk membersamai akhir pekan Anda. Masih terus melanjut di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
2: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
1: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
2: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
1: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
2: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
0: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
2: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Jika kamu jatuh, jangan tetap di bawah. Jatuh bukan berarti kalah. Itu hanya berarti kamu harus bangkit dan kembali mencoba.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Jumat 14 Agustus 2026, kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, di mana saja Anda berada. Pagi ini edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kediri Pagi. Begitu juga Anda bisa berbagi kabar daerah atau mungkin juga berbagi opini Anda berkaitan dengan topik-topik yang nanti akan kita ulas bersama. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema Muhasabah Nafs untuk Menjadi Pribadi yang Lebih Baik.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahil alamin, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan anugerah kenikmatan, kita masih bisa menjalankan sholat subuh dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat salam adalah senantiasa kita haturkan, kita ulukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai di dalam menjalankan bagaimana hidup ini harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas, menjadi manusia yang bisa menyeimbangkan antara menjadi makhluk yang saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya bermuhasabah diri untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Muhasabah di sini diartikan sebagai introspeksi. Introspeksi diri merupakan salah satu kunci penting yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pribadi dan spiritual kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, muhasabah atau introspeksi menjadi aspek yang sangat berguna untuk mengevaluasi tindakan, pikiran, perbuatan, serta tujuan hidup kita semua. Dengan muhasabah, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, mengidentifikasi kesalahan yang kita lakukan, serta terpenting adalah menentukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikannya untuk kehidupan di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa melakukan muhasabah diri perihal persiapan-persiapan yang akan kita bawa menuju akhirat. Dalam surat Al-Hasyr dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa, ayat tersebut mendorong kita semua untuk secara rutin melakukan introspeksi terhadap tindakan kita, agar kita dapat memperoleh manfaat dan keuntungan di masa depan. Maka muhasabah atau introspeksi merupakan langkah penting dalam perbaikan diri dan merupakan langkah evaluasi apakah tindakan kita sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan melakukan muhasabah ini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan tindakan kita, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wanzuru ma dadakhartum li anfusikum min a'malis shalihah li yaumi ma'adikum wa 'irdikum 'ala rabbikum. Yang artinya, periksalah diri kalian sebelum kalian dihisab nantinya. Perhatikanlah apa yang telah kalian kumpulkan untuk diri kalian, yakni berupa amal kebajikan untuk nantinya dibawa menuju hari kembalinya kalian, yakni hari akhir, dan pertanggungjawaban kalian kepada Tuhan kalian. Selain ayat di atas, Rasulullah juga menjelaskan kepada kita semua dalam salah satu hadisnya bahwa barometer atau tolak ukur seseorang untuk disebut sebagai hamba yang takwa adalah ketika seseorang itu melakukan introspeksi diri. Dalam riwayat Maimun bin Mahran, Rasulullah pernah bersabda, "La yakunul abdu minal muttaqina hatta yuhasibu nafsah." Yang artinya, seorang hamba tidak bisa disebut sebagai golongan orang yang bertakwa sampai ia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Pemirsa Mutiara Pagi di mana Anda berada, tentang anjuran untuk melakukan muhasabah diri dalam ayat Al-Quran, tafsir dan juga hadis Nabi di atas menegaskan betapa pentingnya aktivitas ini kita lakukan pada setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena melalui muhasabah kita semua dapat memperbaiki kekurangan, memperbaiki kesalahan, serta mengevaluasi kelalaian kita. Kita mampu melihat kekurangan kita sehingga kita mampu nantinya untuk melakukan langkah perbaikan. Tanpa adanya muhasabah, kita sebagai hamba Allah mungkin akan selalu merasa bahwasanya kita sudah sempurna. Padahal bisa jadi yang kita lakukan mungkin masih ada kekurangannya. Maka memuhasabah diri kita, mengintrospeksi terhadap apa yang kita lakukan minimal di dalam satu hari itu adalah menjadi penting. Kenapa? Karena hari esok adalah menjadi hari yang baru. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Karena manusia itu harus progres. Artinya apa? Harus ada kemajuan dari hari ke hari. Jangan sampai kemudian kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari karena kesalahan kita tidak melakukan muhasabah. Dengan demikian, diharapkan kekurangan, kesalahan, kelalaian tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Pemirsa, selain menunjukkan betapa pentingnya introspeksi diri atau muhasabah, juga menunjukkan bahwasanya kiat-kiat seperti itu merupakan ciri khas orang-orang yang sukses, yaitu mereka akan terus berusaha melakukan kebaikan dan perbaikan demi meraih kenikmatan setelah kematiannya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, orang yang sukses adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, introspeksi diri adalah kunci utama dalam mengembangkan pribadi dan spiritual kita. Kenapa? Karena di tengah berbagai tantangan dan godaan kehidupan, introspeksi atau muhasabah memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan, pikiran dan tujuan kita dengan lebih baik. Dengan cara ini kita dapat mengidentifikasi kesalahan, lalu kemudian kita mentabulasi bagaimana kekurangan-kekurangannya, lalu kemudian kita membuat langkah perbaikan. Kita berbaiki, merancang langkah-langkah perbaikannya seperti apa yang bisa kita lakukan. Maka di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, jangan sampai kemudian kita hanya selesai pada melakukan kewajiban-kewajiban atau sunnahnya saja. Yang penting kewajibannya sudah dilakukan, maka tanggung jawabnya sudah gugur. Tapi bukan itu semata, tapi bagaimana kita selain melihat kuantitas ibadah kita, kita juga harus memperhatikan kualitas ibadah kita. Dengan kita memuhasabah diri, apakah sholat kita, apakah ibadah kita yang lain itu sudah berkualitas? Kenapa? Karena kualitas di dalam ibadah itu menentukan seberapa jauh pahala yang kita dapatkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kewajiban sholat, kita lakukan 5 waktu. Tapi ketika kita hanya melakukan kewajiban, maka kita hanya gugur sebagai abdullah, sebagai hamba yang berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Namun kita harus ingat bahwasanya di dalam ibadah-ibadah yang mahdhah itu terdapat fadilah-fadilah yang besar sekali, termasuk bagaimana kunci kita mendapatkan keridhaan Allah dan fadilah dalam sholat, yakni kunci kita dalam mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kekhusyuan menjadi kunci, bagaimana kekhusyuan itu menjadi pintu tolak ukur Allah Subhanahu wa taala dalam menilai keseriusan hambanya menjalankan ibadah. Apakah introspeksi muhasabah ini hanya selesai kepada ibadah yang mahdhah? Tidak. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita hidup di dunia, maka selain kita melaksanakan ibadah, kewajiban kita menyembah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kita juga dituntut untuk bagaimana menjadi makhluk sosial, bagaimana kita berinteraksi setiap hari, setiap waktu dengan orang lain, dimulai dari keluarga kita, circle terdekat kita, kita berteman dengan siapa, kita dalam lingkungan keluarga yang seperti apa. Hal tersebut juga akan menentukan bagaimana nilai-nilai kesalehan sosial kita juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ritual, saleh ritual yang kita laksanakan. Orang tidak mungkin akan melaksanakan ibadah secara baik kalau sosialnya buruk. Kenapa? Karena ibadah yang baik itu dimulai dari lingkungan, bagaimana kita menata diri kita, bagaimana lingkungan itu membawa kita seperti apa. Karena kita hidup di dunia, kita hidup di dunia mempersiapkan kehidupan akhirat. Ketika kita melangkah, ketika kita berbuat, ketika ada godaan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, maka kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kita lakukan self mirroring, jadi bagaimana kita bercermin, jadi mencerminkan diri kita seperti apa. Ketika ada godaan untuk melakukan korupsi di dalam kantor atau seperti apa, maka kita lihat, oh bagaimana kalau seandainya saya yang digitukan. Kemudian ketika kita ada godaan untuk menyakiti orang lain, kita lihat ke diri kita, kita cerminkan, seandainya keluarga saya atau saya sendiri yang digitukan, bagaimana rasanya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada muhasabah diri, yakni self mirroring. Kita bercermin melihat kekurangan kita seperti apa dan mengimajinasikan bagaimana seandainya yang kita lakukan itu ternyata menimpa kita sendiri. Kalau kita sakit, kenapa harus menyakiti orang lain? Kalau ternyata kita tidak suka, kenapa kita harus memberikan sesuatu hal yang buruk itu kepada orang lain? Maka menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, lalu kemudian kita mereviewnya, melihat kembali serta melakukan langkah-langkah perbaikan, merupakan bagian daripada langkah-langkah muhasabah diri atau muhasabatun nafs. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita gunakan introspeksi diri atau muhasabatun nafs sebagai alat untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan serta mengevaluasi kelalaian yang telah kita lakukan. Dengan begitu kita dapat memperbaiki diri dan memastikan bahwa kita mempersiapkan diri ini dengan baik untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Tujuan hidup kita sejatinya, hakikatnya adalah mempersiapkan the day after day. Bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita? Maka kita harus menyeimbangkan antara kesalehan ritual berbanding lurus dengan kesalehan sosial kita, dan senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, dianjurkan, dan melakukan perbaikan-perbaikan diri agar hari esok lebih baik daripada hari ini atau hari yang lalu. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk mukadimah.
1: Baik, siap. Terima kasih Ustaz Fakhruddin. Kita jeda terlebih dahulu Ustaz ya. Untuk yes. Anda pendengar silakan bisa bergabung melalui WA Pro 1 pagi hari ini. Tema kita adalah muasabah nafs untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anda bisa bergabung di WA 0811-354-1116. Ustaz, jangan ditutup teleponnya terlebih dahulu Ustaz ya. Nanti di sesi kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Maka dari itu tetaplah Anda bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri.

0: Terima kasih. Kita kembali lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih mengulas berkaitan dengan muhasabah nafsu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Fahrudin FIM THI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hawaid Tawar Jombang sekaligus juga dosen prodi KPI Unhashi. Ustaz masih standby, Ustaz ya?
1: Yes.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang bergabung dengan kita di WA Pro 1. Ada Bu Yayu di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengajarkan anak-anak di zaman sekarang untuk muhasabah diri? Karena zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, ini bagaimana, Ustaz?
1: Yes. Jadi, bermuhasabah itu kan kita bagaimana mereview ya, mengevaluasi. Jadi secara apa namanya, secara dalam praktiknya mungkin kita beri pemahaman. Dalam sekolah itu satu semester itu pasti ada dua kali assessment.
0: Yeah.
1: Ya, assessment kita apa namanya, kita sebutnya sebagai evaluasi. Bagaimana setelah apa yang kita lakukan atau setelah dalam pelajaran itu dalam tengah semester, maka kita bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan ini sudah sesuai belum dengan capaian, target capaiannya. Nah, maka memuhasabah itu ya sama seperti itu. Bagaimana kita berjalan lalu kemudian kita berhenti sejenak untuk melihat jalan kita ini seperti apa. Jalan kita itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan belum sesuai nih, belum sesuai dengan target, atau kemudian belum sesuai dengan apa namanya, peta awalnya seperti apa. Jangan-jangan kita tersesat nih. Nah, jadi kadang-kadang itu manusia itu tidak terasa kalau ternyata dia tersesat di dalam kenikmatan. Jadi kadang-kadang itu kalau manusia diberikan musibah yang tidak enak, itu baru terasa, Pak.
0: Baru lebih mendekatkan gitu ya, Ustaz. Okay.
1: Musibahnya berupa kenikmatan itu malah enggak terasa. Maka jangan sampai ketika kita tidak melakukan muhasabah diri, kita diberikan Allah berupa ujian kenikmatan sehingga kita lupa diri lah. Yang ditakutkan kenapa? Kalau kita enggak muhasabah, kita nanti takutnya lupa diri, diberikan kenikmatan-kenikmatan.
0: Jadinya sombong dan sebagainya ya.
1: Inggih. Kita tidak sadar, oh ternyata saya ini, kalau dalam bahasa Islam ini namanya istidraj. Jangan-jangan kita ini, jangan-jangan saya ini diistidrajkan oleh Allah. Gak pernah ditegur sama sekali, itu bahaya loh.
0: Oke, jadi bisa jadi juga ya Ustaz ya, kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, kita sudah berjuang mati-matian, tapi kok gak pernah mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu mungkin bisa jadi Tuhan sedang menjaga kita agar kita tidak akan jadi orang yang sombong kalau nanti kita mendapatkan itu. Itu bisa jadi juga ya. Jadi kita mungkin itu dari pengalaman-pengalaman hidup kita itu bisa tadi mengevaluasi, oh mungkin seperti ini loh jalannya Tuhan, oh mungkin seperti ini rencana Tuhan, begitu ya Ustaz.
1: Nggih. Dan sama seperti kita berdoa, tapi yang seperti jenengan katakan tadi, ketika Tuhan belum kunjung mengabulkan, itu sebuah ujian sebetulnya. Kita ini masih istiqomah enggak sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngaku menyembah kepada Allah dan ngaku hanya bergantung kepada Allah, tapi ternyata kita seringkali protes sama Gusti Allah. Gara-gara apa? Kita berdoa seringkali belum dikabulkan. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan kita hikmah. Bagaimana kita tidak boleh pantang menyerah, kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh gerusa-gerusu. Bisa jadi kalau Allah kabulkan hari ini, bisa jadi mungkin kita tidak siap atau belum siap. Ketika kita belum siap dikabulkan hari ini ya, nanti jadinya kita akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, atau kita lihat, oh mungkin Tuhan belum mengabulkan, mungkin saya masih gini. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang menarik lagi. Ada pendengar kita bergabung pagi hari ini dari, sebentar, ini dari 0823 79 11 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana ganjaran untuk orang-orang yang setiap hari mengorek atau membicarakan aib orang lain secara sadar atau tidak sadar? Nah, ini gimana, Ustaz? Artinya kan orang-orang seperti itu mungkin tidak mengevaluasi diri setiap hari bahwa oh ini kurang pas nih begitu loh Ustaz.
1: Jadi ini jawabannya ada dua macam. Ada jawaban secara nilai agama dan ada jawaban secara organisasi. Okay. Yang pertama saya jawab dulu, kalau secara dalam manajemen keorganisasian atau manajemen, maksudnya ada orang yang memang tugasnya untuk mencari kesalahan orang lain.
0: Tim evaluasi misalkan kayak gitu ya Ustaz ya.
1: Iya, atau tes evaluasi, tapi bukan seperti itu pemahamannya. Mm-hmm. Jadi ada apa ya bahasanya? QC ya, quality control gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi quality control itu melihat adakah kekurangan agar yang kemudian di dalam kita memberikan pelayanan ke orang lain agar perfect gitu. Mm-hmm. Jadi posisinya ya seperti lembaga sensor gitu. Menyaring, memfilter yang buruk-buruk itu memang diperbolehkan. Lalu bagaimana kemudian dalam agama orang yang sukanya itu menguliti, mengorek kesalahan orang lain. Nah, ini yang menjadi ada dampak secara hukumnya bagaimana? Ya, jadi kalau dari sisi ganjaran, maka orang yang senantiasa mengorek kesalahan orang lain dan lain-lain itu disamakan seperti orang yang hasud, Mbak. Nah, innal hasada ya'kulul hasanat. Nah, kama ya'kulun nar al-hatab. Jadi, orang yang hasud itu diibaratkan seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Artinya apa? Dengan dia menghasud, dengan dia seperti apa, maka pahala yang dia dapatkan itu akan terbakar. Di sini terbakarnya bagaimana? Bukan pahalanya pindah ke orang lain, tidak. Tapi pahalanya akan kalah dengan pahala atau ganjaran dosa hasudnya. Dan orang lain yang kita cari-cari kesalahannya padahal dia tidak salah, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Nah, jadi bukan berarti kemudian tiba-tiba celing poin kita 5-10 pindah ke orang lain, tidak. Tapi poin kita 5 akan kalah dengan 10 poin poin negatif yang kita lakukan, dan orang lain akan mendapatkan poin 10 karena kesabarannya dan karena faktanya dia tidak melakukan kesalahan itu. Jadi sama dengan ghibah juga kan, sama Mbak. Ya, ada orang mencari kesalahan coba kemudian dirumor-rumorkan itu kan juga hal yang kurang baik. Jadi mending kalau kemudian kita memang pingin menasihati orang lain lebih baik, ya kita ajak bicara. Tapi kalaupun menegur orang lain, jangan di depan orang lain juga, karena menegur itu wajib ketika seorang melakukan kesalahan atau kekurangan. Tapi tetap kita harus perhatikan, harus tetap menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai menjatuhkan harga orang lain hanya gara-gara evaluasi.
0: Baik,
1: sebagai saya sih gitu.
0: Baik. Nah, Ustadz ini saya pernah mendengar juga ya. Apakah betul kalau kita merutinkan membaca istighfar itu ketika subuh hari itu adalah waktu yang paling bagus ya Ustadz ya?
1: Jadi membaca istighfar, zikir sebetulnya kapanpun, waktu apapun itu insya Allah. Tapi kenapa kok ada fadilahnya waktu subuh atau sebelum subuh? Karena disitulah waktu yang belum banyak atau tidak banyak orang lain untuk beraktivitas. Makanya kemudian setiap awal mukadimah saya selalu saya panjatkan syukur atas waktu, atas nikmat Allah yang memberikan kita kesempatan masih bisa melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh adalah kunci. Karena sholat subuh itu kunci dalam kita menjalankan kehidupan satu hari. Kalau subuh kita berantakan di satu hari itu, bisa dipastikan pagi kita juga akan mungkin ada sesuatu dan lain. Kalau kita kaji dengan secara spiritual. Kalau secara kasat mata mungkin enggak, tapi secara spiritual kita sudah berantakan kalau belum, kalau tidak melaksanakan subuh di waktu yang tepat. Itu yang saya yakini.
0: Baik. Nah, Ustaz, bagaimana sih caranya kita muhasabah diri itu konsisten begitu loh, Ustaz?
1: Jadi bagaimana kita konsisten ya, itu dimulai dari kita disiplin dulu. Jadi okay, kita disiplin terhadap dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Kalau memang kita tahu kalau hal itu tidak baik ya, maka kita harus mendisiplin diri kita jangan sampai kita melanggar. Intinya don't try. Jadi jangan pernah
0: jangan mau coba-coba juga.
1: Coba-coba. Karena coba-coba itu kunci menuju kita terjerumus.
0: Dari awalnya coba-coba kok enak keterusan gitu ya Ustaz ya.
1: Keterusan. Akhirnya enggak bisa muhasabah, baru kalau kena batunya didak baru sadar. Gitu.
0: Baik, jadi memang muhasabah diri itu harusnya memang setiap hari, setiap waktu, baik itu kita mendapatkan ujian atau ketika kita mendapatkan kenikmatan ya Ustaz.
1: Oke, jadi ketika kenikmatan itu malah lebih susah kita muhasabah.
0: Jangan-jangan malah lupa untuk muhasabah ya Ustaz ya.
1: Oke, ya karena ketutup dengan nikmat itu kita na'udzubillah menjadi orang yang lalai gitu.
0: Nah, ya. Nah Ustadz, kalau kita muhasabah diri itu boleh gak misalkan kita meminta saran orang lain atau kita meminta orang lain untuk mengevaluasi kita secara pribadi begitu, itu lebih baik atau kita memuhasabah diri kita secara mandiri saja, sendiri aja gitu, hanya kita dengan Tuhan begitu, atau bagaimana?
1: Jadi kalau meminta kita dievaluasi atau dimuhasabah oleh orang lain itu adalah langkah untuk membantu dalam proses muhasabah kita. Tapi muhasabah sejatinya adalah kita langsung secara diri sendiri, makanya muhasabatun nafs. Kita mencoba untuk merenungi, mentadabburi apa yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan. Kalau saya mungkin tidak harus katakanlah, biasanya kan kalau ada tuntunan sebelum tidur kita muhasabah diri, kita macam flashback, kita merewind video kehidupan kita dari pagi itu secara, kalau saya itu mungkin sebelum melakukan apa-apa kemudian kadang-kadang langsung terlintas apa nanti kayak gini ya, karena pengalaman pernah kena batunya Pak. Jadi learning by doing gitu. Jadi saya ngomong kayak gini karena saya juga pernah kena batunya, makanya kemudian saya ketika dalam setiap kultum, khutbah atau kemudian ceramah, saya sebetulnya kan menasihati diri saya sendiri, sebetulnya kan seperti itu.
0: Baik, siap Ustadz, ini kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi Ustadz ya. Terima kasih kajian paginya. Nanti kita mengkaji hal-hal lain juga di lain kesempatan Ustadz. Sebagai penutupnya, silakan Ustadz Wahrudin.
1: Ya, terima kasih. Pemirsa Mutiara Pagi di mana-mana berada, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Dari apa yang saya sampaikan tentang muhasabatun nafas atau introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana muhasabah untuk introspeksi menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Kita melihat apakah apa yang kita lakukan sudah sesuai, apa yang kita lakukan apakah masih kurang, maka dengan muhasabah itu adalah menjadi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah bagaimana meluruskan niat kita agar tetap menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan manusia hanya mencari satu, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bahagia di saat kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A1 ada di Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Surabaya.

0: Sari berita, DPRD Kota Surabaya mendorong penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Direktorat Reserse Cyber Polda Jatim membuka nomor layanan aduan atau hotline bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Mendengar ini Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, DPRD Kota Surabaya mendorong agar penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong agar penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan RKUA PPAS yang digelar di gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan proses pembahasan harus tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku. Namun kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Menurutnya DPRD Surabaya ingin memastikan APBD 2027 benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Tak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
3: RKUA PPAS dan KUA PPAS yang kita laksanakan paripurna hari ini tadi, itu sesuai dengan ketentuan PP dan Permendagri bahwa minggu kedua harus, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita melaksanakan ini juga mempertimbangkan dalam kaidah cara aturan dan kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama, termasuk memaksimalkan APBD untuk prorakyat.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menetapkan penanganan banjir, pengaspalan jalan dan penerangan jalan umum menjadi program yang menjadi perhatian Pemkot Surabaya dalam penyusunan program pembangunan 2027. Wali Kota Surabaya Ricayadi mengatakan penanganan genangan menjadi fokus karena persoalan banjir masih membutuhkan penanganan secara bertahap. Pemkot akan berkomunikasi dengan DPRD untuk menentukan program yang dapat direalisasikan sesuai anggaran. Eri menyebut besaran anggaran 2027 masih menunggu kepastian terkait transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat.
4: Kita sambil menunggu TKD yang turun, karena kemarin kan Pak Presiden menyampaikan, Pak Mendagri, TKD akan dikembalikan, jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD termasuk dengan dana bagi hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar 15-an. Jadi 2027 adalah terkait pengaspalan jalan, yang kedua terkait penerangan jalan umum, yang ketiga genangan air tadi, banyak full. Jadi kita, prioritas kita itu ada di genangan.
2: Berdasarkan perhitungan sementara, proyeksi APBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Angka tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kondisi fiskal dan kepastian transfer dari pemerintah pusat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membuka nomor layanan aduan atau hotline bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Layanan aduan ini disediakan untuk mempermudah pelaporan karena para korban yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Faris Yarbu melaporkan.
5: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membuka hotline aduan bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Pembukaan aduan ini dilakukan untuk mempermudah pelaporan mengingat para korban yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Direktur Ditres Siber Polda Jawa Timur, Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, dalam kasus ini diketahui terdapat 140 orang korban. Dari total korban, pelaku berhasil meraup keuntungan mencapai 71 miliar.
6: Ditres Siber Polda Jawa Timur membentuk tim penelusuran aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan jaringannya, dan Ditres Siber Polda Jawa Timur membuka hotline pengaduan arisan online by JNK dengan nomor posko pengaduan online 0881104-3007. Jadi saya ulangi, dengan nomor 0881104-3007. Jadi nomor tersebut sengaja kita buka karena tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban lain yang belum melapor ke pihak.
5: Dalam kasus ini, tersangka berhasil membujuk rayu para korban dengan modus mempromosikan program arisan melalui media sosial menggunakan klaim-klaim palsu seperti arisan 100% bersertifikasi dan paling aman. Kepolisian saat ini juga tengah menelusuri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, guna menangani aksi vandalisme di situs Bagleyor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menangani aksi vandalisme di situs Mbah Gleyor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Pada agenda ini, konservator BPK Jawa Timur Ahmad Latif mengatakan, dalam penanganan kasus aksi vandalisme di benda bersejarah tersebut, maka tim BPK Jawa Timur bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menguji sejumlah metode untuk menghilangkan cat yang menempel pada bagian kayu cikar Mbah Gleyor. Latif menyebutkan pada awalnya petugas tempat melakukan pembersihan dengan mekanis menggunakan air, tetapi ternyata metode ini tidak efektif sehingga akhirnya mencoba bahan lain diantaranya alkohol dan juga etil asetat.
8: Kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur hanya survei atau uji coba penanganan untuk benda yang dicat ini. Jadi uji coba yang kami lakukan itu kami coba pembersihan mekanis. Yang pertama itu menggunakan air, dan infonya menggunakan air itu tidak bisa, kemudian baru menggunakan bahan lain seperti alkohol, kemudian ada etil asetat.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 Imam Mubarok mengatakan bahwa kehadiran BPK Jawa Timur ini merupakan langkah penting untuk menangani dampak vandalisme terhadap situs Cikar Mbah Gleyor yang ada di Kecamatan Kandat.
9: Kita tahu bersama bahwa folklor atau cerita tutur masyarakat ini sangat kuat bahwa ini adalah peninggalan Bupati Adi Diningrat yang kemudian beliau difitnah menjadi dalang pembunuhan administrator PG Ngadirejo, kemudian diamankan dan diasingkan di Manado. Akhirnya abad 18.
7: Diketahui jika Mbah Gleyor masih berstatus objek diduga cagar budaya ODCB dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun secara historis, benda ini dikaitkan dengan Adipati Joyo Hadiningrat dan cerita tutur masyarakat mengenai asal-usul nama Kandat di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, stok darah di PMI Tuban mengalami penurunan signifikan atau berada pada tingkat kritis. Masyarakat dihimbau untuk segera mendonorkan darah guna membantu pasien yang membutuhkan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
10: Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban merilis jumlah persediaan darah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, stok darah di PMI Tuban hanya tersedia 171 kantong dari jenis 4 golongan darah. Angka tersebut jauh di bawah standar aman UDD PMI Tuban yang biasanya berada di atas 300 kantong. Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi mengungkapkan bahwa dari seluruh golongan darah yang ada, golongan darah O saat ini berada dalam status paling mendesak atau kritis. Sementara itu, untuk golongan darah lainnya, seperti darah B, terpantau masih aman. Sedangkan untuk golongan darah A dan AB, kondisinya turut menipis.
11: Kami hanya mempunyai stok persediaan 171 kantong dari 4 golongan darah. Nah, untuk golongan darah yang paling urgent hari ini yaitu golongan darah O, di mana golongan darah O tersebut sangat banyak yang membutuhkan, menipis stoknya dikarenakan ya jumlah permintaan yang sangat tinggi untuk bulan ini. Dan juga bulan ini kita sebenarnya sudah banyak kegiatan, namun ya kembali lagi dari pemasukan yang masuk sama yang pengeluaran kita lebih tinggi untuk permintaannya.
10: Meskipun pihak PMI telah mengagendakan banyak kegiatan donor darah terutama di bulan Agustus yang bertepatan dengan berbagai perayaan kemerdekaan, jumlah pengeluaran masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri 2026 disiapkan untuk mengemban peran sebagai duta Pancasila

0: Diri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
1: Yang akan diemban termasuk sebagai duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang dua, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri swasta, MAN negeri swasta, SMK negeri swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
0: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
2: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes, tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu, tiba-tiba seru banget rasanya gitu, ketemu teman-teman.
0: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan, sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ana Kusuma, laporkan.
3: Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya berharap para lulusan penerbangan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata serta bermanfaat bagi kemajuan industri penerbangan nasional dan masyarakat luas. Berikut laporan Farida Husnia.
4: Jelang wisuda hari ini, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi berharap lulusan penerbangan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena menurut Ahmad Bahrawi harus melalui proses validasi.
5: Keputusan yang dilakukan secara cepat, terburu-buru, tanpa proses validasi, tanpa proses perhitungan yang baik, seringkali tidak menguntungkan. Dan sebagaimana kita ketahui dalam dunia penerbangan, keputusan yang tergesa-gesa bisa berdampak pada keselamatan banyak orang. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, jadilah pribadi yang teliti, jadilah pribadi yang berpikir sebelum bertindak, dengarkan sebelum mengambil kesimpulan, dan utamakan keselamatan, bukan hanya sebagai prosedur kerja, tapi juga sebagai cara berpikir dan sebagai cara hidup. Oke, jadi utamakan safety, safety first is our way of life.
4: Sementara itu, dosen program studi Prodi Lalu Lintas Udara Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias, mengatakan ada perubahan keterampilan yang harus dikuasai pekerja baru di tahun ini sampai 2030 mendatang.
6: Terjadi perubahan sebesar 39% keterampilan kunci pekerja, skill yang harus dikuasai oleh entry level pada tahun ini sampai dengan 2030. Survei pada lebih 1000 perusahaan di seluruh dunia, 22 klaster pekerjaan dan lebih dari 14,1 juta pekerja menunjukkan keterampilan yang diperlukan menduduki ranking pertama adalah kita semua mesti memahami menguasai AI dan big data.
4: Meski begitu, dosen Prodi Lalu Lintas Udara Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias mengungkapkan lulusan penerbangan dibekali dengan 4 kemampuan utama untuk menjadi profesional. Di antaranya berkolaborasi menghasilkan solusi, mengelola data dengan aman, merancang memahami prinsip dasar teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Generasi senior atau lanjut usia sangat rentan terhadap arus informasi digital karena keterbatasan pemahaman teknologi dan juga literasi digital. Cantia melaporkan.
7: Perkembangan teknologi dan media sosial yang masif saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat senior atau generasi tua yang lahir di atas tahun 1970-an. Dosen Universitas Hasyim Asyari, Mas Rokin MHI, menilai bahwa kelompok usia ini jauh lebih rentan dibandingkan generasi muda atau kaum milenial dalam mencerna informasi yang beredar di ruang digital.
8: Yang terbayang terutama sekali adalah lebih berbahaya para orang tua yang kelahiran di atas 70-an daripada anak-anak generasi milenial Z atau Alpha sekali. Ketika mengkonsumsi media sosial. Karena menurut saya ini kenapa yang terbayang itu ketika anak-anak yang lahir natif digital itu ketika melihat apa yang ada di tampilan layar HP mereka, komputer PC mereka, laptop mereka, mereka sudah dari awal menyadari bahwa tidak semua yang tampil di layar itu adalah real, karena mereka kenal namanya editing, aplikasi edit, video dan seterusnya. Tetapi para mbah-mbah kita atau kenali yang hari ini tiba-tiba dibuatkan akun TikTok oleh duduk-duduk mereka.

0: bisa menyaksikan apa yang tampil di layar mereka, itu rasanya kok agak sulit membayangkan bahwa itu adalah karya editing yang tampak sangat halus sekali, sehingga selalu mereka menganggap itu sebuah hal yang real.
1: Kondisi tersebut terjadi karena generasi senior umumnya belum terbiasa dengan teknologi modern, seperti pemanfaatan aplikasi penyuntingan video maupun kecerdasan buatan AI. Akibatnya, mereka seringkali kesulitan membedakan antara konten yang asli dan rekayasa digital. Keterbatasan pemahaman teknis ini dikhawatirkan menjadi celah masuknya informasi yang tidak terverifikasi, yang berpotensi memicu kesalahpahaman hingga konflik di tengah masyarakat. Chantianov melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini, mendengar menjelang pertandingan persahabatan internasional Persebaya versus Penang FC di Stadion GBT Surabaya malam nanti, selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
4: We play at home with our supporters. It's a game that we need to try to win.
3: Persebaya tetap membidik kemenangan saat menghadapi Penang FC dalam laga persahabatan internasional yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu malam. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan pertandingan akan menjadi bagian dari upaya mematangkan tim menjelang musim kompetisi baru. Tavares mengatakan laga tersebut bukan sekedar kesempatan menguji pemain secara individu, namun ia juga ingin melihat perkembangan permainan Persebaya sebagai sebuah tim yang mengandalkan kekuatan kolektif. Ia juga membuka peluang melakukan rotasi dengan memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain yang belum banyak tampil. Kesempatan tersebut diberikan kepada pemain yang mampu menunjukkan performa positif selama latihan.
4: So tomorrow is one more game for pre-season, to preparation.
3: Our target besok adalah pertandingan pramusim lagi. Target kami adalah mengembangkan tim, bukan hanya secara individu tetapi juga kolektif. Kami akan mencoba memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang mungkin belum mendapatkan banyak waktu bermain di pertandingan sebelumnya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain yang menunjukkan performa bagus dalam latihan. Namun ini adalah pertandingan yang kita mainkan di kandang bersama supporter. Jadi sejak awal kami harus mencoba memenangkan pertandingan. Sementara itu dari sisi pemain, Risto Metrevski mengungkapkan jika seluruh pemain harus menghadapi pertandingan dengan keseriusan yang sama. Menurutnya status sebagai starter maupun pemain pengganti tidak menjadi alasan untuk mengurangi kontribusi di lapangan. Ia mengingatkan keberhasilan Persebaya di Piala Presiden telah menjadi bagian dari masa lalu dan kini fokus diarahkan untuk persiapan menghadapi kompetisi musim baru.
4: The game tomorrow is another game as any
3: pertandingan
4: other game.
3: Besok adalah pertandingan seperti pertandingan sebelumnya. Kami harus menganggapnya serius. Tidak peduli siapa yang bermain, siapa yang menjadi starter, siapa yang menjadi baku cadangan, semua orang harus memberikan kemampuan maksimal. Kami sangat senang dengan apa yang kami capai di Piala Presiden, tapi itu sudah menjadi sejarah. Kami harus mempersiapkan untuk musim baru. Tentang Bojan Tumbas, saya senang dia sudah menemukan klub, tapi besok kami adalah lawan. Sementara terkait kondisi pemain, tim pelatih mengatakan ada beberapa pemain yang sedikit bermasalah, ada beberapa pemain yang belum dalam kondisi 100%. Laga melawan Penang FC akan menjadi ujian terakhir bagi Persebaya sebelum menata kompetisi resmi Super League musim 2026-2027 yang akan dimulai pada September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga tadi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya mendengar di akhir pekan ya. Di akhir pekan once weekend ya. Pagi hari ini udara juga segar, cuaca juga cukup cerah. Pagi hari ini masih sangat-sangat bersahabat meskipun juga rasanya dingin banget gitu ya. Tapi memang kita berada di masa-masa puncaknya musim kemarau, jadi bediding ya, ini masih terasa sekali sampai dengan hari ini. Karena informasi dari BMKG juga nampaknya ini musim kemarau di tahun 2026 adalah musim kemarau yang cukup panjang, dan bulan Agustus juga termasuk puncaknya musim kemarau di tahun ini. Oke, peringat pagi ini saya Aska Ariska. Kita akan hadirkan nanti informasi-informasi menarik untuk Anda, informasi-informasi update aktual ya. Anda pun juga bisa terus memantau informasi-informasi baik itu di wilayah Kediri Raya, Jawa Timur ataupun juga nasional melalui rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Pagi ini kita cek berkaitan dengan perakiraan cuaca harian untuk edisi hari Sabtu ya, dari BMKG Doho Kediri. Untuk informasi cuaca hari ini, pendengar, pagi hari cerah berawan, siang hari, sore hari, dan juga malam hari pun sama ya, cerah berawan hari ini, dengan suhu udara di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 49 hingga 87%, arah angin selatan ke barat daya dengan kecepatan 15 hingga 42 km per jamnya. Dan untuk update informasi harian, selain Anda bisa cek juga di akun resmi BMKG _ Kediri, Anda juga bisa cek di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah Kota Kediri sudah terpantau ramai lancar ya, pukul 6 lewat 51 menit, baik itu di wilayah Simpang Jeti, Simpang Tosaren, Simpang Baruna, Simpang Brican, Bandar Ngalim, Alun-Alun juga, kemudian Iskandar Muda, Simpang Muning, Semampir juga ramai lancar pagi hari ini ya, tidak ada kendala apapun. Kemudian di Nambati Yase juga ramai lancar, Dandangan, Waterton ya, di Ayani Utara, di Simpang Kawi, di Tamanan pagi ini juga ramai lancar. Di Sukorame juga ramai lancar, Ayani Selatan pun juga sama ya. Untuk anda yang sudah mobile, hati-hati di jalan, gak perlu ngebut ya. Semoga selamat sampai tujuan. Boleh juga pagi ini untuk anda mengawali aktivitas di hari Sabtu, bisa berbagi informasi-informasi penting yang mungkin anda dapatkan pagi ini atau anda temui pagi ini ya, bisa berkaitan dengan traffic, bisa berkaitan dengan cuaca, atau mungkin juga agenda masyarakat ya, karena saat ini kita masuk dalam bulan Agustus. Nah, ini biasanya banyak sekali agenda-agenda Agustusan ya di wilayah-wilayah. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, bisa juga di line telepon kami pendengar 0354310 1108.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional.